0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnov Trihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari Tanah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Yes. Sudah jam 7 pagi, Sudirman sudah semakin ramai, Tan Malaka juga nih, teman Produ.
1: Betul.
0: Seperti biasa, sudah banyak yang berlalu lalang.
1: Betul, karena mau absen ya.
0: Iya, betul. Dan ini juga menuju tempat aktivitasnya masing-masing ya, teman Produ ya.
1: Iya, nanti kita juga mau nanya ya ke Hadi, apakah Hadi dulunya pernah ada parkir di parkir?
0: Magang sebagai tukang parkir. Nanti kita tanya.
1: Karena akrab banget ya.
0: Akrab banget, akrab santai banget. Santai. Itu anak emang ada aja. Kemarin dia nonton film sampai meleot banget, ngerti enggak? Duduknya sampai meleot banget. Rani tuh kayak, "Hah, Hadinya mana?" Ternyata udah meleot ke bawah.
1: Mungkin dia capek kali ya.
0: Mungkin sih teman Produ ya. Tapi ini teman Produ dengan cuaca yang begini ya, dengan berasap begini tuh kadang kita jadi enggak clear sebenarnya. Ini hujan apa panas sih? Ini mendung apa mau hujan sih gitu. Karena tertutup dengan kabut asap.
1: Betul. Ini aduh. Mudah-mudahan hujan lah ya.
0: Iya, kita kan berharapnya hujan ya biar ini loh teman Produ, biar cuaca itu juga apa sih namanya ya?
1: Hilang ininya, apa namanya, asapnya hilang ya,
0: betul,
1: perlahan-lahan.
0: Betul.
1: Dan juga kita bebas napas ya, napas gitu.
0: Napas gitu. Gak gitu juga, kita bernafas tuh di ditarik aja sama hidung sendiri. Kamu jadi gak ada, napas gitu, gak begitu.
1: Kamu orang gak sih ngelihat orang di bawah pohon terus ngehirup kencang-kencang gitu napas, ada tuh gitu ya di bawah pohon.
0: Iya ada, jadi tapi kan orang menghirup aja nggak diomongin napas gitu, nggak ada.
1: Nggak ada ya,
0: nggak ada orang yang mau gitu napas gitu, nggak ada. Orang mah napas saja karena bernafas melalui hidung bukan mulut.
1: Iya
0: iya aneh banget tuh napas gitu, tapi orang mah kalau napas mah napas aja. Tapi ya gitu ya teman Produ, kita merindukan udara bersih sebenarnya.
1: Lebih ke situ sih, makanya dia kayak seneng gitu napas.
0: Iya ini tuh kayaknya sebenarnya tuh teman Produ, kalau dibilang kita mungkin tidak separah dengan daerah-daerah lain ya.
1: Yang lain tuh bahkan pesawat pun nggak bisa lewat.
0: Iya betul. Tapi ini tuh kita juga memang sangat merindukan udara bersih. Ini kalau aku sih merindukan langit biru, awan putih. Itu aduh, mana yang langit biru itu gitu.
1: Derai ombak enggak ya?
0: Enggak gitu.
1: Enggak ada lagunya.
0: Masa enggak tahu lagu itu sih? Langit biru, awan putih, terbentang indah lukisan yang kuasa.
1: Masa kita puter
0: balon nanti, udara ya. itu lagu anak-anak, balon udara. Terbukti ya. Kamu waktu anak-anak tidak bernyanyi itu ya. Kamu sudah bernyanyi lagu orang dewasa ya ketika anak-anak.
1: Ada nih balon udara, nanti kita coba putar kali ya.
0: Kayak gitu boleh, boleh. Tapi enggak tahu balon udara yang ini yang versi itu apakah dengan balon udara yang aku nyanyikan itu sama. Nanti ya kita cek ya. Tapi kita mau cek dulu teman Produ, ini yang harus kita cek pagi hari ini.
1: Betul.
0: Cuacanya gimana sih kak? Cuacanya nih.
1: Jadi Madura.
0: Tiba-tiba kita kan sangat apa, Indonesia.
1: Ini kayaknya internet lagi bermasalah nih guys.
0: Apa?
1: Lagi bermasalah dari tadi, aku coba refresh nih.
0: Nah, gimana cuaca kita hari ini? Apakah sudah terlihat apa gitu? Maksudnya perkiraannya seperti apa ya hari ini?
1: Kalau cuaca terus kayak gini, kemungkinan ini nggak sih guys? Kemungkinan CFD itu nggak ada.
0: CFD. Iya, kemarin kan sempat nggak ada ya?
1: Oh iya.
0: Car Free Day kan nggak ada minggu kemarin tuh nggak ada kan, ditiadakan dulu hari bebas kendaraan bermotor HBKB.
1: Gitu.
0: Nah itu kan sempat di off kan dulu nih sama pemerintah kemarin itu.
1: Bisa jadi minggu karena, ini ya kalau terus-terus kayak gini bisa nggak ada ya?
0: Ya bisa jadi aja karena memang tidak sehat juga. Karena tujuannya hari bebas kendaraan bermotor untuk mengurangi polusi udara, untuk kita bisa berolahraga. Nah kebetulan nih polusi bukan dari kendaraan datangnya, emang dari banyak ini
1: dari Tuhan ya,
0: bukan dari Allah juga ini. Ini tuh
1: maksudnya dari
0: ulah ya? Manusia juga. Hai betul. Manusia Bang Haji nih tiba-tiba aku adalah Bang Haji.
1: Iya kayaknya bmkg.go.id lagi ada kendala guys.
0: Iya.
1: Sampai BMKG pun terkendala ya guys.
0: Terkendala
1: ya, asap nih kayaknya nih.
0: Apakah begitu?
1: Iya benar.
0: Karena BMKG kan alat-alatnya juga di luar kan. Betul, maksudnya betul. Tuh di tempat-tempat yang ini kan kita pernah lihat alatnya Mang Robi.
1: Iya benar, waktu kita podcast ya.
0: Iya kita podcast ke BMKG terus kayak, kita pernah lihat alat-alatnya.
1: Yang di panjang bagus ya, update terus tuh, hidup terus 24
0: jam. Iya nyala, gitu.
1: Gempa, seismograf semuanya harus emang.
0: Semuanya.
1: Standby. Kalau misalkan ada gempa langsung bunyi ya.
0: Nah, betul.
1: Kiring gitu ya.
0: Tapi itu arangnya. Beda BMKG di Padang Panjang sama BMKG Stasiun Minangkabau juga beda. Fungsinya beda. Fungsinya
1: beda. Kalau Minangkabau mungkin karena jalur pesawat, jadi memang lebih ke cuaca ya, cuaca sekitar, angin dan sebagainya. Betul. Tapi kalau yang Padang Panjang lebih ke gempa.
0: Betul.
1: Oh, memang begitu. Lagi ada sedikit kendala nih BMKG.
0: Oh iya. Tapi kita berharap ya teman Pro 2, cuaca hari ini tuh ada hujannya kalau aku sih.
1: Iya, berharap
0: karena,
1: banget ya.
0: Karena melihat asap tuh kayak aduh gitu.
1: Iya, jadi pengennya gitu.
0: Aduh napas, aja gitu.
1: Gitu.
0: Mana napas, aku mau bernafas nih gitu. Karena tuh ya kalau kita ngelihat asap sekarang tuh teman Pro 2, ini berasa banget kalau misalkan kita lagi ada di jalan-jalan yang gede gitu. Maksudnya coba deh kita dari Jalan Sudirman terus Jalan Khatib Sulaiman. Kan di jalan lurus-lurus aja nih.
1: Lurus aja.
0: Apa jalan bypass kan lurus-lurus doang tuh. Nah, itu kita bakal ngelihat tuh, wah, asap ternyata begini banget ya.
1: Bisa
0: gitu.
1: Bisa mengganggu konsentrasi, guys.
0: Betul. Betul, karena jarak pandang kan kita juga semakin ya terus kayak aduh gimana ya melihat asap
1: gitu. Kayak kejadian kayak teman kita lagi tuh ini jatuh motor tapi itu karena ini
0: itu sih. Bukan karena dia itu bukan karena asap itu emang
1: ulah manusia
0: lain yang memang tidak hati-hati dalam berkendara akhirnya orang lain jadi kena gitu
1: ya, ya penting ya kendaraan dicek terus ya
0: betul
1: remnya lampunya semuanya
0: ya.
1: Kalau emang ban juga tuh kalau udah halus mendingan ganti deh.
0: Udah halus. Oh iya maksudnya halus. Sudah
1: botak,
0: tidak
1: botak.
0: Sudah botak.
1: Kayak
0: nah, kenapa niat banget?
1: Enggak emang
0: sudah botak. Ya karena kan ada ban botak istilahnya. Iya, jadi itu udah enggak bergerigi lagi dia. Udah apa ya? Udah halus lah.
1: Halus.
0: Gitu.
1: Okelah. Nah, teman Pro 2 pokoknya jaga kesehatan, jaga hati-hati ya.
0: Iya. Betul. Untuk hari ini teman Pro 2 jadi lebih aware lagi gitu ya. Dan jangan lupa pakai masker.
1: Yep, pakai masker setiap hari. Kalau saya kita putar balon udara nih yang lagunya Rin ini penasaran.
0: Oh, yaudah deh. Gaskan.

Dikutip dari rri.co.id, teman Prodoa, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Andi Amran Sulaiman memerintahkan penarikan 25 merek beras fortifikasi. Produk tersebut diduga tidak sesuai kandungan dan mutu berdasarkan standar yang tercantum pada tabel. Beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral esensial. Pengayaan tersebut dilakukan pada permukaan beras atau dengan mencampurkan zat gizi tambahan ke dalamnya. Amran mengatakan pemerintah juga akan mencabut izin produk dan memproses pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum. Langkah tersebut diambil setelah pengujian laboratorium menemukan ketidaksesuaian kandungan fortifikasi pada sejumlah produk.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Humaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 98.8 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Masih dengan aku dan siapa yang di sebelahku?
1: Siapa di sebelahku? Gak usah ditanya, Kak. Sejak tadi udah ada di sini, Kak. Pakai ditanya, jangan bertanya-tanya, Jo.
0: Iya.
1: Kan Allah tacali ada sia di sike, ada uni di sike bertanya, Jo.
0: Uni Hasrini ya.
1: Gak usah lu lengkap-lengkap panggil nama gue, kenapa dah?
0: Gak tau, gue lebih suka aja panggil daripada Rini-Rini, Hasrini gitu.
1: Orang tuaku aja gak, keluarga aku gak manggil selengkap itu.
0: Rin-Rin gitu ya.
1: Gak ada yang manggil Rini juga. Beda.
0: Nir-Nir, Nirin, Hasrini. Rin, jadi kita hari penting hari ini nih, setiap tanggal 16 September. Nah ini penting banget nih teman berdua, karena memang berkaitan dengan lapisan. Nah, karena diperingati sebagai Hari Ozon Sedunia.
1: Hari Ozon Sedunia.
0: Jadi memang 16 September ini udah diperingati.
1: Kebetulan nih ozon kita lagi gak aman.
0: Lagi gak aman nih.
1: Banyak asap. Kita kan udah kayak ada daging sate kita.
0: Iya,
1: berasap.
0: Tinggal pakai bumbu ya.
1: Iya, bumbu. Ini tergantung mau bumbu kacang, bumbu merah, kuah kuning.
0: Bumbu kacang enak kayaknya ya. Ini diperingati sejak tahun 1987, teman bro 2.
1: 87, udah lama banget ya.
0: Mungkin di tahun itu orang merasa khawatir nih lapisan ozon udah mulai menipis nih gitu. Akhirnya diperingati sebagai Hari Ozon Sedunia. Karena memang keberadaan ozon di atmosfer bumi ini pertama kali diidentifikasi oleh fisikawan Prancis namanya Charles Fabry dan Henry Buisson tahun 1913. Tahun 1913 berarti waktu

0: Isa ya. 1913 waktu Isa.
1: 1913 Isa. Agak mind blowing ya.
0: Iya. Karena iya gitu, tahun 1913 agak ini ya, awal-awal udah satu abad yang lalu ya teman Brodo ya. Mereka tuh menemukan adanya radiasi ultraviolet matahari yang hilang pada panjang gelombang tertentu gitu. Itu sejarahnya ditemukannya ozon nih teman Brodo.
1: Betul, betul.
0: Jadi memang melalui peringatan Hari Ozon Sedunia nih ya, teman Brodo, masyarakat tuh diajak untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lapisan ozon yang menjadi pelindung bumi dari radiasi ultraviolet kayak gitu. Matahari itu banyak ininya, teman Brodo, banyak radiasinya.
1: Iya, betul. Gitu. Jadi itu memang Hari Lapisan Ozon ini diperingati gitu berarti ya. Dari tahun 1987. Ini fungsinya untuk
0: untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Oh ini, iya. Kalau itu ini.
1: Enggak, ini tuh melindungi muka.
0: Melindungi muka.
1: Jangan salfok.
0: Dan juga teman Brodo, ini sebagai informasi tambahan, ozon itu, ozon baik itu ada di lapisan stratosfer. Kamu dulu anak IPA apa anak IPS sih?
1: Aku anak IPA.
0: Anak IPA, tahu kan stratosfer. Berarti belajar geografi enggak sih dulu?
1: Belajar kelas 1.
0: Kelas 1. Kelas 7. Kelas 1 SMP.
1: Bukan kelas 7, kelas 10.
0: Kelas 10, oh waktu SMA
1: kelas
0: 10, ya.
1: Kelas 1 SMA berarti.
0: Jadi kan ozon itu menyerap radiasi UV, menjaga suhu bumi kayak gitu, menyerap energi matahari, menyerap aura-aura yang buruk-buruk.
1: Aura-aura, kayak aura-aura siapa? Aura-aura kayak di samping aku nih.
0: Aura-aura. Aura kasih. Terus
1: kan aura. Aura-aura siapa nih? Aura kasih. Aura, kalau itu aura kasih, kalau ini aura apa? Aura kasihan deh kayaknya. Kasihan.
0: Harus dikasihani ya teman Brodo nih. Nah lalu hari ini juga ada yang merdeka nih teman Brodo.
1: Siapa itu?
0: Negara Meksiko. Tapi mereka lama banget tuh, mereka dari tahun 1810.
1: 18 bukan 19 ya?
0: Enggak, 1810 maghrib. Waktu maghrib.
1: Itu tahun bukan waktu sholat. Itu tahun bukan waktu sholat.
0: Ya, Meksiko berarti udah lebih senior ya dibanding Indonesia merdekanya ya, teman Brodo ya.
1: Senior banget malah itu. Senior itu banget. Kan udah 18. Kalau kita kan 19.
0: 1945 ya, udah setelah Isa lah.
1: Setelah Isa. Itu, segala tahun dijadiin waktu sholat sama dia.
0: Itu loh cara aku ngapalin tahun-tahun itu kan anak IPS.
1: Oh, dulu dari kayak gitu. Waktu sekolah.
0: Yang perang di Ponorogo kan 1825 sampai 1830. Jadi kenapa ingat, karena yang waktu maghrib kayak gitu tuh 1825 sampai 1830.
1: Oh iya gitu ya. Cara itu adalah gitu, teknik menghafal.
0: Terus habis itu kamu pernah dengar ini gak sih, planet-planet, Merkurius, Bumi, Venus. Itu kan ada itu, aku pakai singkatan untuk menghafalnya. Meridan Venus bawa mangga, yang satu untuk nenek pelut. Kayaknya pernah waktu itu siaran lu ya?
1: Enggak sih.
0: Oh bukan Marina, mas apa ya waktu itu ya?
1: Oh pakai singkatan-singkatan itu untuk bisa menghafal. Oh dulu ini aku juga tabel periodik kimia.
0: Ah, aku kan anak IPS.
1: Oh kamu anak IPS, jadi tabel periodik itu ada. Aduh lupa
0: tuh,
1: lagi.
0: Susah tahu.
1: Lupa deh. Pokoknya itu juga dihafalnya
0: NCHL, iya, kan? Apa gitu-gitu.
1: Makanya dihafalnya seperti itu dulu kalau tabel periodik ya.
0: Nah terus ada lagi yang merdeka, tetangga kita nih teman Brodo.
1: Siapa sih itu?
0: Papua Nugini.
1: Oh iya Papua Nugini merdeka. Jadi tanggal 16 September ini berarti
0: tahun 75.
1: Jadi 1975.
0: Betul. Ini gak ada waktunya ya. Karena 75 satuannya di atas 60. Ini 30 tahun setelah Indonesia merdeka.
1: Oh iya iya, 30 tahun setelah Indonesia merdeka.
0: Oh ternyata aku juga baru tahu ya, ternyata dia dijajah Australia ya teman Brodo ya.
1: Oh iya?
0: Yang jajah Papua gitu tuh ternyata Australia.
1: Jadi dulu saling jajah menjajah.
0: Kalau kita kan banyak tuh yang ngejajah tuh.
1: Dari apa coba awalnya?
0: Kita kan taunya Belanda dan Jepang, ternyata sebelum Belanda Jepang tuh kita pernah dijajah Portugal, Inggris.
1: Portugal atau Portugis sih?
0: Portugis dulu ya.
1: Portugis, Inggris pernah. Iya betul.
0: Itu aja sih kayaknya sih.
1: Sekarang dijajah siapa?
0: Bangsa sendiri. Aduh, dalam banget.
1: Jangan, astagfirullahaladzim, takut banget. Jangan.
0: Kita dijajah sama hawa nafsu ya sih kayaknya.
1: Oh iya. Itu hawa nafsu. Sebagai manusia kita memang dijajah oleh hawa nafsu, betul. Itu betul.
0: Iya, itu tiap hari ya ujian, ada aja ujiannya.
1: Betul.
0: Makanya agama sering ngajarin untuk istighfar, astagfirullahaladzim.
1: Iya, makanya istighfar itu adalah apa ya? Adalah kunci.
0: Benteng.
1: Betul, adalah kunci. Jadi kita apa-apa, astagfirullah. Nih kalau biasanya nih kamu kalau di jalan ya teman Pro 2. kayak agak emosi gitu ngeliat orang di jalan
0: pengen
1: kayak, pengen didamprat nih palanya gitu ya. Jangan istighfar.
0: Astagfirullah. Tapi astagfirullah gitu.
1: Istighfar aku sering gitu. Astagfirullah. Nah, tapi bukan yang astagfirullahalazim
0: gitu. Enggak kayak di sinetron enggak kayak gitu ya.
1: Enggak kayak gitu, kayak astagfirullah. Ini ngapain sih orang? Nah, gitu.
0: Aku kalau ngomong orang emosi, aku ingat waktu sinetron Bawang Merah Bawang Putih, tau gak? Yang Nia Ramadhani.
1: Tau Nia Ramadhani sama Revalina S. Temat itu.
0: Iya kan Revalina S. Temat saking ininya dia itu ya, halus didinin, sabar
1: iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Ya kayak gitu. Kalau dia ngomong astagfirullah sudah Bawang Merah gitu ya.
1: tapi tuh iya, apa namanya tuh, kalau di sinetron mah kalau baik banget.
0: Baik banget. Tapi kalau jahat ya jahat, antagonis ya. Emang iya, dia kayak acting ya, guys, kayak gitu. Oke lah. Oke, kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya, segmen gado-gado ya hari ini ya.
1: Betul.
0: Kita mau bahas apa? Kita mau bahas tentang kuliner juga boleh kan, gado-gado kuliner.
1: Boleh.
0: Apapun itu, nanti setelah lagu berikut ini ya, teman-teman berdua. Ini kita ke lagu berikutnya.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPP Radio Sasaraina Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 98 FM, teman terbaik kamu, teman berdua.
1: Teman berdua.
0: Masih di Sabana Pagi.
1: Sabana Pagi, Sabana mantap.
0: Kamu udah liat ini belum kontennya kemarin?
1: Oh udah. Sabana Pagi, Sabana mantap.
0: Kemarinnya lucu banget ya.
1: Emang lucu.
0: Tiba-tiba disuruh
1: terlahir
0: konten.
1: Menjadi manusia lucu tuh another privilege ya, teman berdua.
0: Iya, karena gini guys, kalau misalkan kita lucu, terus kalau misalkan kita ini teringat-ingat terus gitu.
1: Iya betul, betul,
0: ya,
1: betul.
0: Orang lucu ya.
1: Iya betul, lucu banget gitu, orang-orang bakal lagi kayak lucu banget.
0: Mana sih lucu itu?
1: Mana sih lucu itu? Mana sih badut tongkrongan itu? Asik.
0: Badut gak tuh?
1: Badut tongkrongan, biasanya orang-orang yang suka memecah keheningan di tongkrongan itu dipanggil dengan badut tongkrongan.
0: Aku kalau ingat badut, ingat lagunya ini deh. Lagunya, apa namanya, ada band.
1: Ada band?
0: Manusia Bodoh.
1: Emang dia badut?
0: Kan ada di video musiknya kan si ini jadi badut.
1: Oh.
0: Na na na na na.
1: Tiada yang salah.
0: Siapa video klipnya yang jadi badut?
1: Enggak tahu.
0: Si ini.
1: Siapa?
0: Siapa namanya?
1: Artis.
0: Artis yang
1: Tora Sudiro. Bukan. Vino Gebastian.
0: Bukan.
1: Reza Harahardian.
0: Bukan.
1: Kalau gitu siapa?
0: Ini kita coba searching dulu.
1: apa siapa ya nih? Kita sebutin semua artis yang ada. Oka Antara.
0: Bukan.
1: Siapa lagi ya? Morgan Oi.
0: Bukan
1: ya.
0: Aldi Taher. Iya.
1: Jujur
0: yang jadi badut tuh Aldi Taher.
1: Jujur.
0: Nah, aku kalau ingat badut, ingat Aldi Taher. Dan kan gitu kan, dia ngikutin pacara selingkuh kan kalau di film, kalau di
1: gitu.
0: Video klip Manusia Bodoh. Nah, terus dia jadi badut, terus si pacara tuh enggak tahu kan kalau itu Aldi Taher, terus foto sama badut. Nah, sama selingkuhnya juga jadi bertiga.
1: Ternyata badutnya adalah
0: terus habis itu udah lepas kan pas ini makeupnya gitu. Habis itu apa kan nanti nonton video klipnya.
1: Nanti lihat ya video klipnya. Terus ada tiara yang salah. Tapi itu teman pro 2 buat kamu yang masih genze, buat kamu genze dan gen alpha mungkin enggak tahu Manusia Bodoh ya. Dulu itu hits banget di tahun 2000-an. Manusia Bodoh dari ada band.
0: Nanti kita putar di sini kali ya.
1: Ada enggak?
0: Tapi enggak tahu ini nyanyi orang lain kayaknya.
1: Oh ya udah dinyanyikan ulang gitu.
0: Remastered ya.
1: By the way nih teman pro 2
0: di segmen ini ya.
1: Kita kan lagi di Gargado nih, ya kan? Emang sih lagu ada band bagus, Manusia Bodoh bagus. Tapi ada band tuh masih banyak lagi lagu-lagu yang lainnya.
0: Banyak.
1: Dan itu ada yang lagu-lagunya emang harus ada di playlist kita juga biasanya.
0: Apa tuh?
1: Misalkan apa? Kau auraku.
0: Lagu lama banget ya.
1: Pokoknya udah lama-lama banget gitu teman pro 2 kan. Ada tuh ya kalau kita kayak muterin musik tuh selalu ada. Selalu harus ada lagu-lagu yang kayaknya harus banget diputar deh.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Apalagi kalau lagi berpergian jauh ya di mobil, diputar satu album.
1: Nah betul.
0: Kalau aku sih sukanya lagu Raja. Itu album
1: Raja.
0: Na.
1: Januari aku berkenalan denganmu. Tahu aku
0: harus gitu ya. Tena tahu the playlist
1: itu,
0: di perjalanan.
1: Ini Ian Kasela. Nah, iya.
0: Kasela itu Kalimantan Selatan.
1: Kalimantan Selatan.
0: Iya. Kan dia dari Kalimantan Selatan.
1: Oh, jadi Kasela itu Kalimantan Selatan.
0: Iya.
1: Wah, baru tahu nih.
0: Baru tahu.
1: Dulu tuh terkenal banget Raja, Peter Pan, apalagi ada band.
0: Zaman-zaman MTV ampuh ya.
1: Nah, iya. Zaman-zaman itu deh teman pro 2. Tapi nih
0: kita
1: ya,
0: umur kita
1: nggak, bukan ketahuan umur kita aja, tapi apa, kalau aku menikmati semua musik sih.
0: Iya.
1: Aku termasuk apa, kayak yang tahun 70-an 80-an aku masih
0: jadi ya,
1: dengerin baby give it up baby give it up. Nah iya, itu aku juga suka lagunya.
0: Itu jadul banget itu.
1: Itu Casey and the Band.
0: Tahu kan? teman-teman.
1: Nah, tapi itu kan ada lagu-lagu yang kayaknya harus banget kita puterin. Nah tapi itu teman pro 2 kalau pergi juga harus ada yang selalu kita bawa.
0: Iya betul.
1: Itu sama tuh, kayak lagu-lagu harus diputerin sama barang-barang yang harus dibawa kalau pergi-pergi itu juga.
0: Harus selalu dibawa. Apa tuh? Apa tema kita gara-gara hari ini ya?
1: Tema-tema terlalu lurus ya, capek nge-bridging. Dia patahin. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga usaha ya, teman berdua ya.
0: Usaha.
1: Dimaklumi aja. Capek-capek kita nge-bridging jauh-jauh dari lagu ada band. Dia, nah teman gara-gara kita ya. Langsung aja. Tapi apa? Tapi kalau aku tuh barang yang selalu aku bawa. Yang harus dibawa.
0: Aku nebak ya, kalau perempuan tuh biasanya alat makeup tuh pasti tuh.
1: Kadang lupa.
0: Tapi
1: mostly untuk orang-orang yang
0: makeup, parfum, habis itu pensil alis, terus.
1: Nah itu dalam satu pouch makeup itu.
0: Oh, satu pouch makeup ya.
1: Iya.
0: Tisu.
1: Tisu kadang-kadang.
0: Temen aku lucu loh, dalam tas itu ada tusuk gigi.
1: Oh iya, mungkin dia ini.
0: Mungkin dia suka makan kali ya.
1: Ya bukan tusuk gigi kali itu, apa sih namanya?
0: Tusuk gigi.
1: Apa sih, bukan flush.
0: Enggak, tusuk gigi ya. Pas dilihat bener tusuk gigi beneran buat ini, buat habis makan tusuk gigi.
1: Oh gitu. Kayaknya sudah berumur deh tuh.
0: Enggak tahu deh, tusuk gigi lucu banget.
1: Lucu banget. Tapi kalau aku tuh biasanya tuh teman pro 2 suka aku tuh yang aku bawa ke mana-mana sekarang itu selain handphone itu kan ini ya, emang udah umum semua kita bawa ya.
0: Betul.
1: Tablet aku.
0: Tablet ya. Ya walaupun ini ya, walaupun kuotanya belum tentu ada kan. Bawa aja dulu. Kan bisa
1: tetap. Kalau aku bawa tablet tuh karena apa? Kadang main, kadang nonton, kadang baca, kadang kadang banyak di tablet tuh terlalu.
0: Kan ya main game-nya juga enggak harus online kan, bisa offline.
1: Iya, ya, karena tuh kalau di handphone kan kecil ya. Siapa yang ngeliatnya? Kalau tablet kan gede.
0: Gede gitu.
1: Suka. Bisa. Maunya sih beli yang apa? Maunya yang lipat-lipat yang duo sekarang tuh enggak, yang lagi baru keluar. Cuman kan harganya kemahalan ya.
0: Betul. Padahal kecil ya.
1: Maksudnya kecil, gak kecil-kecil amat, cuman kan kayaknya itu lumayan gede. Praktis daripada ya handphone biasanya. Cuman kan apa, mahal aja.
0: Biasanya kalau yang praktis-praktis emang mahal sih.
1: Iya.
0: Tadi kamu suka banget bawa tablet ya?
1: Iya, sekarang ya.
0: Kalau aku suka bawa identitas diri, dompet. Nah. Di apa, KTP.
1: Tapi aku juga gak terlalu bawa itu lagi kalau gak ada duitnya. Maksudnya sekarang kita kan cashless ya? Kita bawa handphone.
0: ATM?
1: ATM, enggak.
0: ATM, emang serba cashless ya. Maksudnya kalau lupa bawa handphone kan lumayan itu. Tapi karena masih ada beberapa merchant itu enggak mau nerima ini, barcode.
1: Oh iya.
0: Harus tunai.
1: Kita tuh kalau mau pergi jajan nih teman pro 2, kamu harus tanya dulu, bisa kris enggak? Tapi kemarin ya ada cerita, karena aku beli kopi ya kemarin ya. Terus tuh, bukan kemarin deh, kemarin.
0: Kamu kan ngopi tiap hari.
1: Enggak, aku gak ngopi tiap hari, teman pro 2. Kadang-kadang aku minum jus, kadang-kadang minum teh jahe.
0: Di kombinasi ya.
1: Kombinasi, antara kopi, teh jahe.
0: Ini kemarin nih kejadian ini, Selasa.
1: Kemarin. Nah, karena aku tuh kan lagi abis udah ngerjain beberapa hal, terus aku bilang, aku beli kopi dulu ya. Pergi nih ke.
0: Aku dibeliin kan.
1: Ya, asik. Bilang apa sama kakak?
0: Makasih.
1: Ya, sama-sama. Nah, terus tuh teman pro 2 aku tuh ketemu lah, kayaknya mereka ini turis deh, turis dari Malaysia gitu. Oh, karena ngomongnya bahasa Melayu. Dia di situ.
0: Di daerah Telkom.
1: Ya, betul, di situ. Jadi
0: bahasa Melayu.
1: Bahasa Melayu. Oh, jadi mereka ini dia bilang gini, dia bilang apa, duluan saja katanya gitu, kami belum tahu mau pilih apa katanya gitu ke aku kan. Terus aku bilang,
0: bule Malaysia.
1: Iya, maksudnya dia ngomong bahasa Malaysia, dia orang orang Malaysia kayaknya.
0: Oh, bukan muka Eropa, bukan.
1: Bukan.
0: Masih Melayu gitu ya.
1: Iya, masih kayak orang kita, cuma ngomongnya Melayu. Nah, terus dia bilang, oh iya. Terus nih ya kan. Mereka beli kopi, terus aku beli kopi, terus aku nunggu kan. Nah, mereka pesan setelah aku. Terus pas mereka bayar gini, murahnya. Kita berasa kayak, berapa ringgit je gitu. Aku juga lupa berapa ringgit mereka bilang tuh. Kayak, berapa ringgit je. Dalam hati aku mau jawab, emang rupiah kita sedang melonjak naik kak, memang betul. Kakak datang ke sini memang murah jadinya. Emang gitu, cuman murah, itu murah mereka bayar kan udah pakai kris. Kayak Chris gitu juga. Jadi tuh Chris kan kayaknya udah bisa di beberapa tempat di Asia Tenggara, Southeast Asia.
0: Udah
1: ini
0: otomatis udah ke konversi gitu ya.
1: Terus kita kayak berasa, aduh bangga Chris. Salah satu hal yang bisa kita banggakan dari Indonesia adalah Chris. Jujur, zuzur ya. Cuman tuh kemarin agak, aduh gimana ya mau ngomongnya.
0: Mungkin setara emang, berapa ya? Setara 2 ringgit kali ya. 1 ringgit berapa sih? 2.500
1: dulu ya. Murah itu namanya.
0: Sekarang berapa sih?
1: 4.000 lebih kayaknya
0: udah
1: sekarang
0: naik ya.
1: 4.000 lebih kayaknya sekarang.
0: Dulu aku SMA 1 ringgit itu 2.500.
1: Kamu SMA tuh kapan ya? Kamu kan SMA tuh sebelum Masehi.
0: Tua juga ya. Lama juga ya.
1: Tapi
0: jadi 4.000 berarti kalau misalkan harga kopinya katakanlah 16.000 berarti 4 ringgit ya.
1: Iya kan? Jadi mereka tuh
0: kayak bilang
1: murah aja. Terus dalam hati aku bilang, iya kak, kebetulan kita sama dolar nih lagi apa? Dolar kita lagi tinggi-tingginya nih gitu.
0: Mungkin di sana
1: mereka nggak expect kali harga kopi cuman bayar kayak 4 atau 5 ringgit.
0: Mungkin di sana 10 ringgit kali ya atau 15 ya.
1: Iya mungkin ya, who knows, kita kan juga nggak tahu ya di sana seperti apa. Cuman kayak murah aja. Mereka bilang murah aja. Oh iyalah, memang murahnya.
0: Harusnya kamu sambutin tuh. Iya murah gitu.
1: Murahnya. Apalagi sama ringgit sekarang kan.
0: Jadi kalau turis dia bawa apa aja ya? Kalau misalkan mau ke Indonesia ya.
1: Tapi tuh menurut aku tuh kris kan memang bisa kita gunakan gitu ya. Karena sekarang kita dipakai kris juga kan. Maksudnya kemana-mana kita selalu kris. Cuman memang ada kayak yang Robby bilang tadi, ada beberapa merchant yang tidak bisa kris. Iya,
0: dia masih
1: pakai manual. Pakai duit cash.
0: Alasannya aku pernah nanya, kenapa Bang gitu? Karena ini potongannya banyak.
1: Oh iya kan mereka ada potongannya juga ya.
0: Ada potongan gitu tiap bulan, admin atau gimana gitu.
1: Iya iya gitu kali ya. Mm-hmm. Tapi itu juga kan kalau enggak salah tuh kris ini juga harus kita kadang tuh kita suka gini kalau kita pakai kris tuh. Ya udah scan, set, udah langsung aja transfer okay, gitu. Mm. Tanpa kita ngecek dulu merchant-nya cocok kan namanya sama yang kita scan itu.
0: Iya iya iya iya dari bank mana ya.
1: Jangan gitu. Itu ada yang tukang ini. Aku ingat sesuatu.
0: Apa?
1: Ada yang apa sih namanya tuh minta-minta gitu.
0: Oh iya iya.
1: Pakai kris sekarang.
0: Oh iya.
1: Ya sumpah jujur. Ini ada
0: di Indonesia.
1: Di Indonesia. Padang. Enggak tahu di Padang apa enggak, tapi itu ada. Terus kayak wow. To the next level nih. Enggak maksudnya Bang gimana ceritanya bisa mengeluarkan QR-nya gitu ya. Atau itu QR-nya
0: ya punya orang mungkin atau dagangan apa gitu.
1: Atau mungkin QR. Tapi kita kan kalau pakai embanking kan ada QR-nya, bisa ada QR-nya juga. Apa itu kali
0: bikin
1: ya?
0: Bikin sendiri gitu.
1: Iya, cuma sumpah kayak QR yang ada di tempat-tempat makan atau di toko-toko yang bisa kita beli. Sumpah jujur, mereka dia cuma kayak gini nih.
0: Iya. Melek teknologi banget ya.
1: Melek teknologi cuma gini, Kak, ayo scan. Scan barcode.
0: Kalau aku tahu di masjid-masjid kan, beberapa
1: masjid juga ada. Ada kalau masjid ada. Cuman tuh.
0: Itu ini minta-minta ya.
1: Iya, agak wow
0: gitu. Melek teknologi kenapa enggak dimanfaatkan untuk apa bekerja?
1: Iya gitu, maksudnya kan ada hal yang lebih bisa dikerjakan ya kayaknya. Cuman kayak kaget aja pakai nih gitu. Ayo Kak silahkan.
0: Oke. Nanti kita akan bahas lagi ya di segmen berikutnya.
1: Yes betul.
0: Setelah aku putar lagu Manusia Bodoh dulu nih. Cekidot sama berdoa.

dikutip dari antaranews.com, teman Produa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaporkan telah menggagalkan penyelundupan emas dengan total berat 29 kg senilai 73,3 miliar rupiah di 4 bandara internasional. Adapun 4 bandara tersebut yakni Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, Igusti Ngurah Rai, dan Samratulangi pada September 2026. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam konferensi pers di Jakarta mengatakan, seluruh rangkaian penindakan tersebut menyelamatkan potensi kerugian penerimaan negara mencapai 8,5 miliar rupiah. Modus yang ditemukan pun beragam, mulai dari menyembunyikan logam yang diduga emas di dalam peralatan elektronik, membawa emas dalam barang bawaan penumpang, hingga menyembunyikan pada tubuh dengan modus body strapping.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
4: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
0: Ibu aja
4: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
5: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
6: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
7: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
8: Kenalkan, nami Abdi, Ian Supian.
9: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
10: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
11: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
12: Basanto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
13: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
6: Biasa ngawe boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisan.
9: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: 4. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di KUP FABB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nukar falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yep.
0: Aduh, naikin dikit dong. Nah, gitu.
1: Beneran?
0: Nah. Masih ini kebanyakan sabana, apa sih di kursi ini? Kebanyakan barang nih.
1: Masih di Sabana pagi ya, guys. Pagi yeah. ini. Dan kita masih ngomongin nih. Kebanyakan tas tuh, tas ke belakang, tas kamu tuh.
0: Betul, tas saya ternyata. Eh, tapi ini kita masih ngomongin soal ini ya. Apa yang, barang-barang yang
1: sering dibawa
0: yang
1: di
0: harus
1: tas,
0: ada ya, di tas ya. Kamu. Nah, kalau Bang Robi apa?
1: Kalau ya tadi aku punya dompet.
0: Dompet.
1: Dalamnya ada KTP juga ya.
0: KTP.
1: Itu penting sih. Abis itu.
0: Kalau KTP mah udah include sedompet-dompetnya itu.
1: Iya iya. Walaupun nggak ada isinya, dompet lah satu paket lah. Uh-huh. Terus abis itu kamu pasti nggak nyangka aku suka bawa pulpen.
0: Kamu suka bawa pulpen? Patasan hilang satu nih dalam tas aku nih.
1: Enggak.
0: Ada gantinya di studio. Jadi itu kan kemarin tuh lagi ada acara apa gitu. Terus kita tuh perlu pulpen. Aku ambil pulpen studio. Nah ini masih ada di tas aku.
1: Oh patasan. Balikin.
0: Pinjam dulu.
1: Pinjam dulu ya. Pinjam
0: dulu. Mau nyatet.
1: Karena emang pulpen penting loh. Kalau kita yeah. kemana-mana suruh apa, tata tangan atau apa itu kan
0: pulpen. Oh iya iya.
1: Udah kayak pejabat ya.
0: Oh iya. Kalau pejabat kan di sini penanya yang bagus itu.
1: Iya pena bagus yang mahal itu tuh.
0: Yang mahal. Tapi tuh nggak takut ini ya apa sih tintanya melebar-melebar gitu deh. Kalau kita kan waktu sekolah sering tuh tinta melebar-melebar. Kalau di sini aku pena.
1: Iya iya.
0: Kalau pejabat sih kayaknya enggak ya. Kayaknya yang bagus.
1: Bagus.
0: Ya sesuai sama isi kantong lah. Kalau anak sekolahan ya beli pena cuma bisa 2.000-3.000. Oh iya, tanda tangan betul. Tanggung jawabnya juga berat, tahu pejabat-pejabat gitu tanda tangannya.
1: Iya iya
0: iya. Iya kan? Pertanggungjawabannya dunia akhirat, Pak. Asik.
1: Jadi gitu, aku pulpen, dompet. Terus habis itu kalau sekarang sih ini, kalau di motor jas hujan. Ini di tas ya?
0: Tapi itu di tas.
1: Tas ya.
0: Kalo... aku tahu apa yang ada di tas kamu. Kemarin itu pernah aku lihat loh.
1: Apa?
0: Ini. Apa ya kemarin terlupa deh. Tapi ada sesuatu yang kayaknya ini tidak biasa deh gitu.
1: Buku catatan ya?
0: Bukan buku catatan.
1: Parfum enggak?
0: Bukan parfum.
1: Apa ya? Coba buka lagi.
0: Iya iya. Kemarin tuh ada kayak parfum apa ini? Iya, memang gitu. Tapi apa ya? Lupa deh.
1: Apa ya? Coba kita cek.
0: Coba kita cek.
1: Penasaran.
0: Tapi ini teman Pro 2 aku, kalau aku juga aku selalu bawa ini apa namanya tuh lotion atau apa sih namanya? Apa sih namanya ini ya? Body butter gitu.
1: Aku bawa tap sekarang.
0: Oh iya, lupa kalau punya.
1: Enggak ini tap ini tadi niatnya mau ngelis lagu gitu.
0: Oh.
1: Aku kalau ngelis lagu kalau lagi di luar pakai tap ini.
0: Oh, kamu ngelis iya MD. Iya iya.
1: Karena kan MD aplikasi ini kan bisa di
0: ini. Tapi ini lebih berat dan lebih kecil ya.
1: Iya,
0: kalau aku tuh
1: lebih murah.
0: Jangan disebut bagian yang itu. Jangan disebut bagian itu.
1: Nah, karena aku bawa tap, kan. Aku bawa ini. Bawa apa namanya? Mos.
0: Kamu bawa mos. Ininya mana?
1: Kan bawa tap kan. Nah, terus habis itu karena ini kunci rumah.
0: Nah, kunci.
1: Kunci rumah ini kan yang enggak biasa.
0: Iya, betul.
1: Nah, sebenarnya kunci rumah nih ada ini nih yang penting nih, flash disk.
0: Oh, gitu.
1: Ada flash disk. Itu penting banget, guys.
0: Ini kayaknya harus dibuka deh ini plastik cover belakangnya.
1: Nanti
0: kayak gimana ya nih?
1: Itu dari bawaan pabrik tuh.
0: Iya, kayaknya dibuka aja ini. Udah jelek ini. Begini gimana sih nih? Nah, bawaan tapi pabrik. Tuh teman Pro 2 kalau Bang Robi ya emang kadang ini. Emang kadang out of the box dia. Yang dibawa apa? Flash disk buka ya?
1: Buka.
0: Nah, punya orang, kita yang buka. Enggak apa-apa. Ini kelihatan tidak apa, tidak good.
1: Pakai plastik ini buat ini kan biar clean, lebih clean lah gitu kan.
0: Iya, cuman kan ini kayaknya udah sering keluar masuk tas gitu.
1: Iya, jadi rusak.
0: Nah,
1: ya.
0: Kita mau ASMR dulu nih.
1: Suara-suara ini ya.
0: Iya.
1: Suara-suara buka ini kan.
0: Tapi ini kalau aku juga sering bawa ini, Bang Robi. Parfum bayi.
1: Parfum bayi. Ya, parfum bayi aku udah nyobain. Suka banget ya ngoleksi parfum ya.
0: Tapi aku enggak koleksi parfum, cuma parfum bayi itu stand doang.
1: Standby aja ya.
0: Iya, yang bisa aku pakai. Soalnya kalau bau-bau yang lain tuh kadang kan agak strong ya. Kalau bayi itu kan kayaknya friendly untuk semua orang.
1: Semua orang gitu. Suka gitu.
0: Betul.
1: Apalagi di ibu-ibu aja ya.
0: Iya, apalagi kalau di rumah aku. Aduh, ribet.
1: Tapi kan kamu ini, di rumah kamu kok punya kucing?
0: Iya betul, gak ada parfum bau kucing kan?
1: Tapi kucing tuh bau gak sih? Jatuh-jatuh bau ya?
0: Enggak sih, kucing tuh ada baunya tersendiri ada, Tapi tuh kalau kucing yang maksudnya gak dibersihin emang baunya tuh emang bau gitu.
1: Kamu mandiin gak sih kucing berapa
0: kucing
1: kali?
0: Kucing aku yang kecil-kecil dimandiin, yang gede-gede udah pada males mandi.
1: Takut air gak sih?
0: Iya.
1: Takut air ya?
0: Betul.
1: Kalau denger air baunya kabur ya?
0: Iya, betul-betul. Kucing-kucing tuh begitu. Gitu.
1: Nah. Kamu kayak lagi ini ya, buka ini ya, buka apa
0: SMR
1: namanya?
0: SMR dulu nih kita.
1: Buka produk gitu ya.
0: Iya nih. Nah, begini tuh lebih
1: lebih better ya.
0: Lebih better. Gimana sini Bang Robi?
1: Oke.
0: Nah, kita SMR dulu nih.
1: Suara-suara.
0: Nah, SMR gitu kan tuh. Suka gitu-gitu.
1: Nah, di sini aku biasanya buka-buka yang berkaitan
0: itu
1: dengan
0: itu kan MD. Kamu juga suka bawa tab, berarti aku juga.
1: Enggak, lagi bawa aja kebetulan.
0: Oh, lagi bawa. Kalau aku mah emang suka bawa tab kemana-mana. Nah, soalnya kan tab adalah
1: tuh bisa buka aircase di sini world. Tuh.
0: Oh iya. Bisa everywhere ya.
1: Diajarin sama MD sebelah. Ternyata bisa akses
0: iya, emang betul-betul. Kan emang dia dari sini, makanya bisa.
1: Nah, jadi aku nih kalau misalkan aku sih emang rencana tadi abis siaran nih aku mau ngelis lagu di luar rencananya. Oh,
0: gitu.
1: Tapi karena my istri hari ini enggak ke sekolah ya, udah akhirnya pulang aja deh langsung.
0: Gitu. Iya, baiklah gitu, baiklah.
1: Jadi memang, tapi memang harus apa ya? Kalau berpergian tanpa sesuatu itu kayaknya ada yang kurang ya nggak?
0: Betul.
1: Jadi emang apalagi kalau kalian mau backpacker, ya namanya backpacker pasti pakai bawa tas ya. Kayak gitu.
0: Oh iya, baik. Tapi kalau itu ya teman produa, kadang tuh barang-barang yang selalu kita bawa tuh kadang kita nggak sadar juga selalu kita bawa ada di dalam tas. Gitu, misalkan kalau apa ya, kayak flash disk, lo sadar nggak kalau bawa flash disk?
1: Iya, udah ada ya.
0: Ada aja ada kan. Aja. Nah gitu, kadang tuh ada hal-hal yang kayak gitu teman produa. Tapi itu kalau yang selalu wajib di dalam tas kalau aku ya, itu kayak dompet itu kan emang udah common, handphone, tab.
1: Ini snack.
0: Snack aku kurang.
1: Kotak P3K.
0: Kurang
1: ya.
0: Maksudnya bukan tapi kurang ada apa, tapi emang enggak dibawa.
1: Temanku ada. Ya, tapi dia emang ini sih kerja perawat gitu.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Dia ada kotak P3K gitu.
0: Ya,
1: waktu itu berdarah gimana terus tiba-tiba tenang, aku ada plester gitu.
0: Oh, yes. Bagus deh kalau kayak gitu ya. Yeah. Jadi itu teman berdua, barang-barang yang kita bawa di dalam tas kita biasanya adalah barang-barang yang emang kita butuh aja, yang relate gitu. Tapi ada orang-orang yang suka bawa tuh segambreng. Dari semua serumah-rumah dibawa di dalam tas tuh juga ada. Ya. Tasnya harus gede, itu juga ada.
1: Ada juga buku
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Itu yang bawa buku keren banget sih.
0: Oh, iya aku selalu bawa buku biasanya kadang.
1: Kadang ya.
0: Kalau sekarang tuh karena kemarin habis ada acara apa jadi dikeluarin dulu isi tasnya. Iya. Nah, biasanya aku bawa buku. Terakhir aku bawa buku Agatha Christie judulnya Third Girl.
1: Mantap. Jadi berarti kamu memang pembaca
0: apa, pembaca masa
1: ya
0: depan,
1: pembaca unggul ya,
0: pembaca masa depan nih terlihat waduh cerah banget masa depan kita
1: gitu ya. Agak apa judul bukunya kemarin Agatha ya?
0: Third girl, gadis ketiga.
1: Selingkuhan ya? Enggak.
0: Bukan. Ini bukan orang ketiga kayak apa, ipar adalah maut. Bukan. Beda. Ini kan ya, ceritanya kan apa kalau thriller gitu, criminal gitu kalau Agatha Christie ceritanya. Bukan ini orang ketiga ya dia. Thank you
1: langsung
0: nih.
1: Langsung diterjemahin gitu ya.
0: Iya.
1: Oke lah teman berdua.
0: Yes.
1: Ini kita kayaknya nanti Rini juga izin ya.
0: Iya, yes, karena ada satu dan lain hal nih teman produa, abis ini kamu bakal bermain game bersama Bang Obi dan juga anak-anak. Siapa?
1: Dan anak-anak.
0: Kita tunggu siapa anak-anak yang akan duduk di sini barengan sama Bang Obi abis ini ya.
1: Begitu Rini, dadah. Sukses Rini untuk pelatihannya.
0: Akhirnya teman produa, kita ke lagu yang satu ini. Stay enjoy.

0: terima sekali. Bohong. Narkoba gak kenal sekali. Sekali coba bisa jadi selamanya. Awalnya sih seru, akhirnya hancur tak menentu. Teman pergi, keluarga susah, masa depan hilang tak terarah. Gimana? Masih mau coba? Ingat, narkoba? No, no, no, no.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 98 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Yeay, balik lagi di Sabana Pagi dengan aku Obi sendiri di sini. Sekarang aku sendiri nih teman Produa karena tadi Rini izin dia mau ikut pelatihan podcast. Jadi sekarang, tapi aku enggak sendiri teman Produa, aku ada yang dua orang nih yang akan menemani aku di program Sabana Pagi di segmen kali ini. Piki versus Piki, kita ada games-games kecil dulu nih teman Produa. Tapi kita kenalan dulu kali ya sama yang aku undang di hari ini. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Kalian pasti enggak asing ya, apalagi yang perempuan nih. Giana ya, dan Hadi udah pernah kesini kan ya?
1: Udah, Bang.
0: Udah pernah Hadi dan Giana. Halo, selamat pagi Hadi Giana.
2: Selamat pagi.
0: Kita main games pagi ini mau?
2: Mau dong.
0: Hadi ini ya, Hadi hari ini kece tampilannya. Ya. Itu kacamatanya di rambut. Kita enggak live YouTube, guys, tapi jadi enggak tahu, jadi denger aja suaranya gitu. Ini kita mau ada games, Hadi Giana. Gamesnya ini adalah, sebenarnya games ini udah aku sering adain sih, di anak-anak magang yang lain juga aku adain games ini. Jadi nanti aku ada sebuah pernyataan, sebuah fakta unik gitu-gitu, nanti kamu tinggal jawab iya benar atau salah gitu.
2: Oke. Okay.
0: Udah pernah belum main game ini?
2: Belum
0: ya. Tapi kalian nonton enggak yang kemarin-kemarin enggak ya?
1: Oh, nonton lah.
0: Oh iya, jadi tahu konsepnya kurang lebih ya. Jadi ada banyak ada banyak pernyataan nih. Jadi kita lihat nih antara Giana dan Hadi ya teman Brodo ya, kira-kira siapa nih yang smart.
1: Smart.
0: Ada berapa ya? Kita main dua segmen, segmen berisi dari 15 pertanyaan ya. Nah, kita mulai dari 15 pertanyaan pertama nih. Siap Hadi, Giana?
1: Siap.
0: Siap. Siap. Oke. Langsung aja teman Brodo. Bentar ya. Kita buka dulu karena aku juga apal. Oke, di sini deh, aku terus ini. Nah, siap. Jadi ini pernyataan yang pertama ya. Nah, kamu tahu kupu-kupu? Tahu lah ya.
1: Tahu.
0: Nah, kupu-kupu melihat dengan 12.000 mata. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Benar? Giana?
2: Salah.
0: Salah. Ya benar berapa?
2: Enggak tahu.
1: Bebak aja.
0: Oke. Pertanyaan-pertanyaan ya, pertama ya. Kupu-kupu melihat dengan 12.000 mata, jawabannya adalah benar. Hadi 1, Giana masih kosong. Tenang, masih pertanyaan pertama. Masih ada 14 pertanyaan lagi, oke. Okay. Kita lanjut?
1: Lanjut.
0: Oke, okay. Kita ke soal binatang nih. Ubur-ubur, tahu?
1: Tahu.
0: Ubur-ubur terdiri dari 90% air, benar atau salah?
1: Salah.
0: Mau ubah jawaban mungkin? Atau aku kunci?
1: Kunci.
0: Jadi bukan 90% air, berapa emangnya?
1: Kalau enggak salah sih sekitar 70-an.
0: Oke, okay, kalau menurut Gena berapa?
2: 75.
0: Oke. Okay. Yang benar adalah ubur-ubur terdiri dari 95% air. Jadi tapi benar pernyataan aku salah. Kalau tadi aku bilang 90% ya. Salah, yang benar adalah 95%. Aku juga baru tahu nih. Ubur-ubur banyak makan air nih berarti ya. Berarti 5%-nya itu ini ya, kulitnya ya.
2: Mungkin ya.
0: Oke, poinnya 2-1 ya. Hadi masih unggul, Giana menyusul ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mulut menghasilkan 1 liter ludah setiap hari. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Oh, iya.
1: Yeah.
0: Benar 1 liter. Kenapa? Bukan 2 liter, 3 liter. Mau dikunci mau di ini atau mau ganti atau gimana?
1: Kunci.
0: Kunci jawabannya ya, enggak mau dirubah ya.
2: Enggak.
0: Oke, jawabannya adalah ya betul, mulut menghasilkan 1 liter ludah setiap hari. 1 liter, banyak juga ya.
1: Kalau 2 liter toh, kebanyakan.
0: Kebanyakan. Oke, posisinya masih 3-2 berarti ya.
1: Tiga dua.
0: Masih 3 pertanyaan nih. Hadi bener semua nih. Gila, mantap juga ya teman Brodo ya.
2: Smart.
0: Semua. Smart. Nah, kali ini pasti oke. Okay. Kamu kidal enggak berdua?
1: Enggak
0: ya. Nah, ternyata di dunia ini ada 13% orang kidal di dunia. Benar atau salah?
2: Benar.
1: Salah.
0: Ya, salah. Berapa emangnya?
1: 20-an mungkin.
0: 20-an ya. Kalau kamu benar?
2: Benar.
0: Mau dirubah atau tetap dengan jawabannya?
2: Tetap.
0: Oke, kita kunci ya. Orang kidal di dunia itu ada 13%. Bener, Diana. Oke, posisinya seri ya?
1: Seri.
0: Seri 3-3. Udah berapa pertanyaan tuh? Udah 4 ya. Oke, masih banyak nih ya. Kita coba yang agak panjang nih. Nah, rata-rata orang bergerak 40 kali dalam tidurnya.
2: Emang iya?
0: Gimana?
1: Salah bang.
0: Salah ya, salah. Kamu salah. Berapa?
2: Gak gitu lagi.
0: Gak gerak gitu.
1: Gak
0: mungkin kan ya. Oke, ya rata-rata orang bergerak, ya betul 40 kali dalam tidurnya. Oh, aku juga baru tahu.
2: Masa ya berarti.
0: Berarti gak ada poin ya di sini ya. Tapi masih seri? Masih tiga sama ya guys. Oke. Kita lanjut, kita ke oke. Nah ini Giana dan Hadi kan wanita dan pria ya. Nah bener gak sih wanita berkedip 2 kali lebih banyak dari pria?
2: Bener?
0: Bener?
1: Bener kata cewek.
0: Oke. Apa Hadi?
1: Bener.
0: Bener? Jawabannya iya bener. Wanita berkedip lebih banyak daripada aku baru tahu. 2 kali lebih, berarti wanita sering banget berkedip ya dibanding pria ya. Kenapa ya guys?
2: Kenapa ya?
0: Kenapa ya? Udah berapa pertanyaan nih?
2: 5
0: Ada 6 ya. Tadi akal itu 15 ya. Kebanyakan ya 10 aja lah. Kita lanjut berarti 4 lagi ya. Oke. Kulit zebra. Datang zebra.
1: Tahu.
0: Tahu. Itu adalah putih yang bergaris hitam. Bukan hitam bergaris putih ya, tapi putih bergaris hitam. Bener apa salah?
1: Benar.
2: Benar.
0: Benar.
2: Benar.
0: Mau diubah jawabannya?
1: Enggak.
0: Berarti hasilnya adalah putih terus bergaris hitam gitu ya. Oke. Jawabannya ya aku juga baru tahu sih. Iya benar. Menurut tata kulit zebra itu ya, putih. Berarti aslinya putih ya?
2: Putih.
0: Oh, ditimpa hitam. Oh, baru tahu aku. Nah, lanjut lagi. Semua mamalia buta warna kecuali manusia dan unta. Benar atau salah?
1: Benar.
2: Salah.
0: Oke. Okay.
1: Benar.
0: Benar.
2: Salah.
0: Salah. Oke, okay. Kita kunci ya. Oke. Okay. Semua mamalia buta warna kecuali manusia dan bukan unta tapi monyet. Manusia dan monyet enggak buta warna, semuanya buta warna. Aku baru tahu tuh mamalia. Oh gitu. Tapi siapa yang jawab salah?
2: Giana.
0: Giana berarti poinnya di Giana ya. Wah, berapa poinnya?
2: 5-4.
0: Udah berapa pertanyaan nih?
1: 8.
0: 2 lagi ya. Oke, masih bisa nih. Asri nih. Kita lanjut yang agak panjang deh, yang agak panjang. Nih, agak panjang nih.

0: Okay. Astronot ya. Astronot dilarang mengkonsumsi jelly sebelum menjelajah ruang angkasa karena jika buang angin dalam baju khusus astronot dapat membahayakan mereka. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Benar.
2: Apa ya? Salah.
0: Salah. Oke, mau diubah atau gimana?
2: Enggak.
0: Enggak. Jadi astronot dilarang mengkonsumsi jelly sebelum menjelajah ruang angkasa. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Yang dilarang astronot itu adalah mengkonsumsi kacang.
2: Kacang.
0: Kacang, jelly boleh. Oh gitu. Jadi kalau buang angin, oh iya, yeah. Berarti astronot enggak boleh kentut ya?
2: Enggak boleh berarti.
1: Terus kentutnya di mana tuh, Bang?
0: Enggak tahu deh. Kayak gitu.
2: Itu di bumi mungkin.
0: Pas-pasin kentut karena memang beda ini ya, beda waktu
1: ditahan,
0: gitu.
1: Ditahan.
0: Oke. Okay. Berapa poinnya tuh?
2: 64.
0: Satu pertanyaan lagi tadi sebenarnya bener pun juga masih iya. Unggul Giana ya, tapi oke, nggak apa-apa, terakhir ya lipstick.
1: Nah,
0: ini tentang lipstick. Hampir semua lipstick mengandung sisik ikan, bener atau salah?
2: Nggak tahu ya apa ya.
0: salah
2: bener mungkin.
0: Mau diubah mungkin?
2: Enggak.
0: Aku juga baru tahu sih, hampir semua lipstick mengandung sisik ikan. Jawabannya benar.
1: Oh,
0: iya nggak tahu amis. Deh mungkin ada sebelum ini, maksudnya sebelum jadi kali ya, jadi pakai sisik ikan atau gimana gitu. Aku juga baru tahu. Oke, berapa skornya?
2: 74.
0: Giana unggul di segmen pertama ini, teman pro 2, tapi jangan menyerah. Nah, kita masih ada di segmen berikutnya ya.
2: Semangat
0: untuk Hadi. Kita lanjut ke lagu dulu ya, teman pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di 90,5 teman terbaik kamu.

0: nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, nih.
1: Weh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop ngerokok.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Yuswandi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia, terus menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik.

0: 98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Padang dengan Hadi dan Diana. Teman Pro 2 tadi ada informasi, tadi kita di pas lagi dengerin lagu, si Hadi bilang, emang kamu ini bang, ini sama Ayu ya gitu. Iya, aku satu angkatan sama Ayu, Diana gak percaya.
1: Nah, gak percaya bang.
0: Emang aku gini-gini aja deh dulu. Kalau kalau Ayu kan
1: Ayunya sukses.
0: Sukses gitu. Emang dia dulu nih ya, ini beneran nih, dia anak Semada, SMA 2, aku kan Depok.
2: Oh.
0: Semada 2 Depok, habis itu dia sempat kuliah di UP, teman nggak selesai, teman Cecil, aku di UIN gitu. Cuman waktu itu kenal dia sama si Ayu nih ya, ini buat teman Prodo yang lagi denger nih ya, Ayu nih dulu orangnya humble.
1: Sekarang
0: kayaknya masih humble. Oh. Humble deh kan, masih lucu kan. Jadi kalau misalkan kita ketemu nih pasti masih kenal, Ruby gitu. Dia karena dia orang yang penyapa, suka nyapa-nyapa. Dulu tuh si Ayu tuh emang artis lah di SMA kita ya. Jadi kalau kita ada event-event, dulu tuh event ini nih kalau apa SMA itu MOS. Kalau event-event pensi sekolah.
2: Pensi.
0: Nah, pensi itu si Ayu tuh selalu jadi andalan kita nyanyi gitu. Karena dia mau suka nyanyi. Suka absen dulu, absen sekolah. Kenapa? Karena dia nyanyi katanya di kondangan lah, di pesta orang gitu. Emang dari dulu bakatnya emang nyanyi gitu. Eksis lah, dia kalau disuruh nyanyi mau gitu. Dulu SMA gitu. Terus habis itu ya udah lulus SMA kita udah misah gitu. Cuma orangnya humble sih. Sukses. Kalau aku mah gini-gini aja.
1: Standar-standar aja.
0: Cuman dia kenal kok. Aku dulu namanya bukan Robi, dulu aku namanya Karjo.
2: Karjo.
0: Karjo. Jadi kalau ditanya Robi yang mana ya? Karjo. Oh iya Karjo, tahu gitu.
2: Ganti nama?
0: Enggak, emang panggilannya aja gitu. Oh.
1: Kok bisa Karjo, Bang?
0: Ya pokoknya banyak ceritanya. Enggak cukup durasinya. Oke, teman Prodo, kita masih di Pikia versus Pikia, masih dengan Hadi dan Giana ya. Teman Prodo tadi ada sedikit flashback dikit ya. Nah, kita masih lanjut tadi Hadi Giana yang juara ya. Yeah. Di segmen pertama keren-keren Giana. Nih segmen ini Hadi jangan mau ngalah. Kalau bisa menang.
1: Setiap sama Giana terus kalah terus bang.
2: Nggak, jangan gitulah. Selamat ya Hadi.
0: Mengalah ya.
1: Mengalah.
0: Nggak ada. Ya. Kalau main game ini harus beneran nih, harus beneran. Oke, kita lanjut nih. Kayaknya aku temu banyak banget fakta-fakta unik. Tapi ini semua kayaknya tentang binatang. Nah, oke kita mulai ya. Siap. 10 ya, pertanyaan aja ya. Oke, kita mulai dari cacing. Cacing tanah, ya. Cacing tanah memiliki 6 jantung. Jantung-jantung tersebut memompa darah ke seluruh tubuhnya. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Iya, emang ada 6 jantung. Kalian pernah dengar?
1: Enggak. Nebak aja.
0: Oke, jawabannya adalah salah.
1: Dia lagi.
0: Cacing tanah punya 5 jantung, bukan 6. Oke, masih salah.

0: ya. Udah lu benar gede lu badannya. Dia bisa kuat napas gitu ya. Aku aja 2 menit aja udah ini.
1: Ngesan-ngesan.
2: 2 menit aja udah lama.
0: Iya, ini 5 menit gitu. Oh, gitu. Oh, menghindari predator. Ada predator yang ngincer ku Daniel ya. Karena gede banget kan. Serem ya. Kalau kulit juga tebel.
1: Kok iya lagi tahu. Siapa ya?
0: Siapa mau ingin ku Daniel kan? Kulitnya tebel. Oke, kita lanjut. Siput. Nah, siput dapat tidur selama 4 tahun tanpa makan atau minum. Mereka melakukannya untuk bertahan hidup saat kondisi lingkungan tidak mendukung. Benar apa salah?
1: Salah.
0: Salah.
2: Tadi? Benar.
0: Benar. Kalau salah berapa tahun?
1: 2 mungkin.
0: 2 tahun. Ya, oke. Ternyata siput dapat apa namanya? Siput itu dapat tidur ya, tidur nih ya. Selama 3 tahun.
1: Hadi
0: jadi salah Hadi ya. Oke, okay. Yang 3 tahun enggak tidur ya. Luar tidur. Biasa ya.
2: 3 tahun tidur.
0: 3 tahun tidur ya. Oh, baru tahu aku. Lama banget ya, aku juga baru tahu nih. Oke, okay, kita lanjut. Kalelawar. Oke, kan kalelawar ya. Batman. Kalelawar ya. Kalelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Mereka memiliki sayap yang terbuat dari kulit tipis yang membentang di antara jari-jari tangan mereka. Benar apa salah? Satu-satunya.
2: Benar.
0: Benar? Gena?
1: Salah.
0: Salah. Ada lagi jadi selain kalelawar ya. Jadi yang bisa terbang bukan cuma kalelawar ya?
1: Ya harus ada.
0: Oke, okay. Jawabannya adalah benar, benar. Kalelawar adalah satu-satunya hewan mamalia bersayap. Oh gitu. Kita juga baru tahu. Sama tahu ya. Oke, berapa nilainya? Karena sering hitung deh, aku takut lupa.
1: Dua sama.
0: Udah berapa pertanyaan berarti itu?
2: Tiga
0: ya. Lanjut ya. Jerapah. Yang lehernya panjang. Dia memiliki lidah sepanjang 45 cm yang merupakan salah satu lidah terpanjang di dunia hewan. Bener apa salah?
1: Salah.
0: Salah?
2: Salah.
0: Salah berapa senti berarti lidahnya? Jerapah. Kalau leher sepanjang itu berapa lidahnya ya?
1: 30 mungkin.
0: 30 mungkin ya.
2: Ya 30 mungkin.
0: Kamu mah sama mulu. Nah,
1: setiap ngomongin nyontek.
0: Ntar aku tanya Hadi dulu deh baru Diana. Oke, jawabannya adalah apakah benar memiliki lidah sepanjang 45 cm? Jawabannya benar. Oh. Lidah jerapah 45 cm.
1: Wow, panjangnya.
0: Panjang iyalah, lehernya panjang kan. Masa lidahnya pendek. Kelucu. Oke, okay, enggak ada poin ya.
1: Ada poin.
0: Oke, okay, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kucing. Suka kucing di sini? Enggak suka. Binatang kucing? Enggak ya, cuma lihat aja ya. Oke, okay. Kucing memiliki 32 otot di telinga mereka. Memungkinkan mereka untuk bergerak dan memutar telinga mereka secara independen, membantu mereka mendeteksi sumber suara dengan lebih baik. Benar atau salah?
2: Benar.
1: Benar.
0: Benar. Jadi punya 32 otot ya?
2: Iya.
0: Jawabannya iya, benar. Aku juga baru tahu nih. Ternyata kucing juga ini ya punya otot ya di telinga mereka ya di sini nih. Makanya kan kalau sering lihat kucing tuh, kucing suka gerak-gerakin telinga sendiri tuh.
1: Iya.
0: Oke. Kita lanjut. Berapa skornya?
1: Sama. 3 sama.
0: Masih sama ya. Ikan hiu tidak bisa tidur. Mereka harus terus bergerak agar air dapat mengalir melewati insang mereka dan memungkinkan mereka untuk bernafas. Benar atau salah?
2: Benar.
0: Iya benar. Kalian tahu?
2: Nebak.
0: Ya jawabannya benar. Iya benar. Aku juga baru tahu tuh, ikan hiu ternyata tidak bisa terbang. Tidak bisa tidur.
1: Abang butuh tidur punya nih.
0: Berarti ikan hiu melek terus ya? Oh, kamu jangan nebak ya. Itu baru tahu ya. Oke. Okay. Nah, tadi ikan hiu ya. Sekarang ubur-ubur. Ubur-ubur itu tidak memiliki otak. Mereka hanya memiliki sistem saraf sederhana yang memungkinkan mereka untuk bergerak dan merespon rangsangan. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Kalian tahu? Nebak juga. Iya, jawabannya benar. Iyalah. Ubur aja ini 95% ya, air ya. Dia gak punya otak. Oh, pantesan bodoh ya. Kalau di film kartun yang jadi ubur-ubur siapa? Yang di SpongeBob? Ada nggak yang dari
2: ada, emang ada
0: ubur-ubur nggak ada ya,
1: iya.
0: Karakter ubur-ubur
1: nggak ada
0: ya. Oh, kalau ada berarti dia bodoh karena nggak punya otak.

0: Oke, lanjut sama ya. Buaya. Buaya dapat bertahan hidup tanpa makan selama 4 bulan. Mereka dapat memperlambat metabolisme tubuh untuk menghemat energi. Benar atau salah?
1: Benar.
2: Salah.
0: Salah. Berapa bulan?
2: 3 bulan.
0: 3 bulan. Bukan 4 bulan ya. Oke, jawabannya buaya dapat bertahan hidup tanpa makan selama... Ya, benar 3 bulan. Weh, tumen Hadi benar. Kok benar nih?
1: Nebak juga.
0: Pernah dengar? Pernah dengar? Kamu buaya ya?
2: Buaya darat. Buaya darat.
0: Oh, aku juga baru tahu. Ternyata buaya puasa juga ya, 3 bulan loh. Luar biasa. Oke. Okay. Nah, berapa pertanyaan nih?
2: 4-3 berarti
0: 7 ya.
1: Udah 7.
0: 7 ya. Oke. Okay. 3 lagi, guys. Ikan hiu tidak memiliki tulang belakang. Tubuh mereka terbuat dari tulang rawan, bukan tulang keras seperti manusia. Benar atau salah?
2: Salah.
0: Salah. Berarti ikan hiu punya ya tulang belakang ya?
1: Benar.
0: Benar. Oke. Okay. Kita kunci?
1: Kunci.
0: Oke. Okay. Jawabannya adalah ikan hiu tidak memiliki tulang belakang. Jadi jangan sampai nyawa benar.
2: Gimana?
0: Giana ya, berarti Giana ya.
2: Iya.
0: Berapa skornya?
1: Seri.
2: Sama, seri.
0: Empat sama. Sama. Oke, dua lagi.
1: Lima ya. Sih.
0: Empat.
1: Oh iya, empat.
0: Kan bukan 10 soal. Oke, kita agak yang ini ya. Agak susah nih. Burung unta dapat berlari dengan kecepatan hingga 80 km per jam. Benar atau salah?
2: Salah.
0: Salah. Berapa kilometer?
2: 65.
0: Gimana?
1: Salah.
0: Salah. Berapa?
1: 60.
0: Oke. Jawabannya adalah burung unta dapat berlari dengan kecepatan 70 km. Berarti salah. Satu lagi ya. Satu lagi nih final. Masih seri kan? Oke, ini aku ini nih. Aku agak ini nih, agak dibilang susah sih enggak sih ya. Ini untung-untungan sih. Lebah. Lebah adalah satu-satunya binatang yang dapat mengenali wajah manusia. Benar atau salah?
2: Salah.
0: Salah. Enggak ada yang jawab benar nih.
2: Tapi kalau benar deh.
1: Nge-distract.
0: Gimana? Ya, benar atau salah?
2: Benar.
0: Hah?
1: Salah.
0: Salah. Oh, berarti salah satu dari ini dapat poin nih. Yeah. Jadi lebah adalah salah satu binatang yang dapat mengenali wajah. Jadi enggak ada binatang lain selain lebah? Aku ini lagi nih. Lebah aja berarti menurut, berarti kamu yang jawab benar kamu ya?
2: Iya.
0: Berarti hanya lebah aja yang dapat mengenal. Kalau Giana salah?
1: Salah.
0: Berarti ada binatang lain yang dapat mengenal manusia selain lebah ya? Oke, jawabannya adalah... Ting ting ting ting. Siapa nih ya? Ya, jawabannya adalah... Benar.
2: Nih.
0: Lebah dapat mengenali wajah manusia. Salah satunya penelitian menunjukkan bahwa lebah dapat dibedakan dan diingat wajah manusia yang berbeda. Jadi dia punya apa ya, mungkin kekuatan apa, kemampuan untuk mengenali wajah manusia. Jadi kamu sering suka ini gak sih? Suka ini lebah, sarang lebah. Nah itu kalau kamu pernah habis itu kamu ini lagi tuh, kamu kemungkinan bakal disengat yang kedua kalinya karena dia kenal itu,
1: diikutin ya,
0: diikutin ya. Oh ini si Pak Jani gitu ya. Oke, thank you guys. Siapa menang berarti ya?
1: Hadi.
0: Hadi. Yes,
2: akhirnya
0: Hadi menang ya. Oke, kita mau berdoa. Ternyata Hadi bisa membuktikan kalau laki-laki bisa unggul ya dari perempuan. Bercanda. Oke, teman berdoa. Terima kasih. Ini adalah Sawal Pagi di segmen terakhir Piki versus Piki. Tadi sebelumnya aku dengan Rini juga udah di segmen yang lainnya. Terima kasih untuk Hadi dan Giana. Sukses. Masih lama kan makanya?
2: Masih lama.
0: Sampai jumpa di episode selanjutnya, teman berdoa. Nanti di jam 10 pagi kita ada request lagu di Prodo Hitlist. Masih dengan aku Obi sampai jam 12 yang ini. Nanti akan aku infoin di Instagram kita di rri_prodopadang. Kamu tulis aja lagu mana yang akan kita putar ya. Tapi sebelum kita menutup segmen ini, kita putar dulu deh lagu terbaru dari, ini lagu sebenarnya lagu lama tapi di remaster dari Super Girlies. Judulnya adalah Au Au Au. Check it out teman-teman.

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Rabu 16 September 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, Bupati Pasaman Weli Suheri menghadiri pelantikan pengurus anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama di 3 kecamatan Kabupaten Pasaman tersebut. Kehadiran Bupati disambut hangat jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, tokoh masyarakat, serta kader perempuan yang mengikuti kegiatan bersama-sama. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat organisasi perempuan dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat di daerah setempat. Weli berharap pengurus baru mampu menjalankan amanah organisasi secara bertanggung jawab dan membangun hubungan baik dengan pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Weli menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik untuk menjalankan tugas organisasi dengan baik. Ia berharap momentum pelantikan dapat menjadi awal pengabdian yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Pasaman ke depan. Informasi berikutnya teman Pro 2, kabar membanggakan datang dari MTS Laboratorium UIN Bukit Tinggi. Salah seorang siswa terbaiknya Muhammad Alif Sobri, siswa kelas 7 berhasil menorehkan prestasi dalam Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Kota Bukit Tinggi yang berlangsung pada 7 hingga 9 September 2026. Prestasi tersebut mengantarkan Muhammad Alif Sobri untuk melaju ke OMI tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 6 Oktober 2026. Capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar MTS Laboratorium UIN Bukit Tinggi. Keberhasilan Alif juga menjadi bukti bahwa siswa madrasah mampu berprestasi dan bersaing dalam ajang kompetisi akademik di berbagai tingkatan seperti disampaikan Kepala MTS Laboratorium UIN Bukit Tinggi, Rifki Ismail, MPD. Informasi terakhir teman Pro 2, Mamamoo membatalkan konser Forward di Jakarta yang dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026. Konser di Nice Pantai Indah Kapuk 2 tersebut dibatalkan karena situasi akibat aktivitas vulkanik di Indonesia masih sulit diprediksi. Agensi RBW mengumumkan pembatalan tersebut melalui pernyataan resmi kepada para penggemar Mamamoo. Keputusan itu diambil setelah agensi mempertimbangkan perkembangan situasi serta meningkatnya langkah pengamanan dan keselamatan di wilayah setempat. RBW menjelaskan aktivitas vulkanik yang terjadi baru-baru ini membuat situasi di Indonesia terus mengalami perkembangan yang sulit dipastikan. Kondisi tersebut kemudian mendorong RBW berdiskusi dengan promotor lokal mengenai kelanjutan konser Mamamoo di Jakarta. Demikian info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Prodo RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo, welcome back. Balik lagi dengan aku yang akan nemenin kamu, teman Prodo, sampai jam 12 siang ini. Selamat pagi, masih pagi ya, masih pagi, teman Prodo. Cuaca juga memang ada sedikit asap, cuman matahari juga sedikit ngumpet nih, tapi nggak apa-apa ya teman Prodo. Kalau memang kalian mau beraktivitas di luar luar outdoor, aku saranin untuk selalu pakai masker ya teman Prodo ya. Dan sekarang gimana teman Prodo kabarnya? Baik-baik aja, semoga baik-baik aja, semoga selalu sehat ya. Jaga kesehatan nih walaupun memang di luar cerah ya. Semoga selalu ceria dan selalu bahagia ya teman Prodo. Selamat datang di program Prodo Hitlist sampai jam 12 ini. Aku akan nemenin kamu teman Prodo dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri. Lagu-lagu terbaru semuanya ada di Prodo. Kalau kamu nyari lagu-lagu 10 tahun ke atas, ya nyarinya di Pro 1. Kalau kamu nyari lagu Minang, nyarinya di Pro 4. Oke, teman Prodo, kita bakal muterin musik chart, musik terpopuler yang lagi naik daun ya, teman Prodo, yang lagi viral-viralnya akan kita puterin. Segera request, segera WhatsApp, telepon kita ya, dan pastinya bikin suasana hati kamu makin happy dan juga makin smiley. Seperti biasa kita nggak cuma muterin musik aja, juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya teman Prodo. Dan selama program ini berjalan, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi bisa gabung di line telepon 0751-27482 atau di WhatsApp 0811-6655-908. Kalau kalian nggak sempat buka radio ya, karena berat ya, kalian juga boleh dengerin kita di RRI Digital ya. Download aja di Play Store teman Prodo, bisa dengerin kita dimanapun, kapanpun, dengan siapapun lewat smartphone asalkan ada sinyal dan ada kuota ya teman Prodo ya. Kalau kamu lagi di depan komputer nih nggak sempat megang handphone, kamu boleh juga live streaming di rri.co.id. Nanti pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Prodo, jangan yang lain.

Pastiin kamu tetap dengerin sampai selesai ya teman Prodo 2. Nanti akan aku tulis juga di Instagram rd_prodo_padang. Dan ini udah banyak banget yang WhatsApp untuk request lagu di siang ini. Boleh, nanti akan kita puterin satu-satu teman Prodo 2. Kamu patengin aja ya, siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini, oke? Okay? Stay tune bareng kita, kita lanjut dulu ke lagu berikutnya teman Prodo 2. Ini lagu terbaru dari Nadine Amidah, lagu bulan lalu ya, bulan Agustus, Moonlight. Check it out teman Prodo 2. Segala request ya, sampai jam 12 siang ini.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Oh, ampun, woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.
4: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Bank Nagari semakin oke ya. Fitur-fitur yang ditawarkan keren. Cuman Bank Nagarinya jauh dari sini.
1: Gampang. Bank Nagari kan punya layanan bergerak Bank Nagari, layanan auto banking, layanan khas mobil unit, dan layanan sepeda motor.
0: Bank Nagari benar-benar menjangkau nasabah yang jauh dari kantor Bank Nagari ya.
1: Bukan Bank Nagari namanya, kalau nggak bikin yang jauh jadi dekat. Gimana? Siap menikmati layanan dan dimanja kemudahan dari Bank Nagari?
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar super seru nih buat kalian yang doyan mantengin rilisan lagu terbaru. Jadi dua maestro musik dunia, John Legend. Wah, maestro banget ketuh dari namanya John Legend nih, teman Pro 2. Emang udah legend banget ya. Dan Pharrell Williams akhirnya resmi mengumumkan kolaborasi perdana mereka lewat sebuah album studio terbaru yang bakal dikasih judul Muse. Nah, album ini dijadwalkan bakal rilis nanti nih, teman Pro 2, di 23 Oktober 2026 mendatang di bawah naungan Republic Records dan dijamin bakal jadi salah satu rilisan paling pecah di tahun ini. Buat kalian yang selama ini kenal John Legend ya lewat lagu-lagu balada piano yang mellow dan bikin galau, bersiaplah untuk kaget nih teman Pro 2. Di album Muse yang berisi 16 track ini nih, John Legend sengaja keluar dari zona nyamannya. Alih-alih ngandelin formula lama yang udah terbukti sukses ya selama lebih dari 2 dekade karirnya nih, teman Pro 2, dia justru nekat ngerombak total gaya musiknya bareng Pharrell Williams yang bertindak sebagai produser penuh sekaligus penulis bersama. Jadi Pharrell ini juga nulis juga sebagai produser juga. Jadi ide kolaborasi epic ini ternyata berawal dari momen pas John Legend jadi kolaborator di album comeback clips bertajuk Let God Sort Em Out. Nah, yang digarap sama Pharrell juga. Jadi mereka tuh kong kali kong nih teman Pro 2. Ada bisnis bareng gitu. Jadi vokal John di lagu The Birds Don't Sing ini ternyata sukses bikin Pharrell terpesona berat sampai-sampai sang produser handal itu kepikiran nih untuk ngebangunin satu album utuh khusus untuk ngebongkar karakter vokal John yang emang udah keren itu.

proses kreatif album ini juga punya cerita unik ya, punya cerita unik tersendiri karena mereka tuh mulai nulis dan rekaman bareng di Paris sejak Januari 2025 lalu nih, tepatnya di studio pribadi Perel yang berlokasi di markas besar Louis Vuitton. Nah, kalau kalian tahu ya, tas-tas branded yang mahal tuh Louis Vuitton. Nah, di situ tuh mereka ini ngerekam. Mereka ada studio di situ ya. Nah, dari situlah lahir konsep estetika ala Black James Bond kayak gitu. Jadi black black hitam white gitu, teman berdua. 5 9

Busana nih teman berdua. Jadi album ini benar-benar kaya warna karena bakal ngebawa kita nyicipin berbagai genre mulai dari doo-wop, soul klasik, afrobeat sampai hip hop yang dikemas super mewah. Iyalah, gimana enggak mewah nih teman berdua. Rekamannya di Paris, Perancis. Jadi lewat Muse, album Muse ini nih teman berdua, John Legend pengen ngebuktiin kalau musisi sekelas dia tuh enggak boleh cepat puas dan harus terus berani bereksperimen. Wah, mantap ya. Jadi perpaduan antara insting musikalitas tingkat tinggi dan rasa percaya penuh ke Pharrell Williams sukses melahirkan karya yang fresh dan beda dari yang lain. So, teman berdua siapin playlist kalian dan nantikan kejutannya bulan Oktober nanti ya. Ini kita coba putar lagu salah satu lagu Pharrell Williams aja ya teman berdua ya, biar kalian ingat nih seberapa kerennya beliau.

0: Aduh, pegal banget lagi nih badan. Leher kaku, terus pinggang juga sakit. Mana kepala pusing lagi. Duh.
1: Loh, Raka, kenapa kamu habis angkut galon 10 biji?
2: Oh no.
0: Bukan. Ini aku kebanyakan rebahan kayaknya. Kerjanya duduk, terus pas pulang duduk lagi. Nonton juga duduk. Olahraga nihil.
1: Oh, pantes. Badan kita tuh bukan pajangan, Raka. Harus digerakin, minimal jalan kaki, stretching, atau jogging ringan.
0: Iya sih, tapi suka malas mulai nih.
1: Ya, mulai aja dulu yang ringan, kayak jalan pagi. Atau coba deh kamu naik sepeda, 10 menit aja cukup kok.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget. Olahraga rutin bisa bikin badan lebih seger, tidur lebih nyenyak, dan pastinya mengurangi risiko penyakit. Kata WHO nih ya, Raka, aktivitas fisik itu yang teratur penting banget buat kesehatan jantung dan kebugaran tubuh.
0: Wah, pantesan badan aku protes. Kurang diajak gerak kali ya?
3: Tuh, denger kan? Jangan tunggu sakit untuk mulai bergerak. Jadikan olahraga sebagai gaya hidup, bukan sekadar wacana. Mulai dari langkah kecil hari ini untuk tubuh yang lebih kuat di esok hari.
4: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
5: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
6: Oke.
7: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
6: Oke.
8: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrin Trinanda, Ketua KPID Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada momen paling gokil nih dan bikin jantungan yang datang dari ajang bergengsi Emmy Awards 2026. Siapa lagi kalau bukan ratunya plot twist, Taylor Swift, yang sukses bikin seisi venue dan internet heboh setelah tiba-tiba muncul dengan konsep ala detektif swasta jadul yang misterius banget nih, teman Pro 2. Jadi kejadian epik ini bermula pas Taylor Swift naik ke atas panggung untuk bacain nominasi. Alih-alih tampil anggun kayak biasanya ya, doi justru datang bawa properti kaca pembesar sambil ngeluarin monolog singkat bertema investigasi pembunuhan. Sontak aja nih gaya teatrikal ala detektif noir ini langsung bikin para penonton di ruangan bersorak dan bikin jutaan netizen di rumah langsung pasang mode siaga 1 pada viral-viralin ya, teman Prado ya. Enggak cuma si panggungnya yang nyeleneh, omongan Taylor selama di atas panggung juga penuh sama kode rahasia alias Easter egg yang udah jadi ciri khasnya nih. Dia sempat nyelipin beberapa patah kata penuh dengan teka-teki yang langsung dibongkar habis-habisan sama fans garis keras di media sosial dalam hitungan detik setelah acara selesai. Pada mantengin ya, teman Brodo ya, mereka ya, netizen ya. Nah, seketika itu juga platform X, dulunya tuh digital, dulunya Twitter ya, itu berubah jadi markas besar detektif dadakan. Para Swifties nih, nama fansnya Taylor Swift, langsung gercep nge-zoom tiap detik rekaman video nganalisis pilihan busana mereka dia, sampai mencocokkan gerak-gerik tangan Taylor untuk nyari petunjuk soal proyek rahasia apalagi nih yang bakal dia rilis dalam waktu dekat. Emang ya teman Bro ya, kebiasaan Taylor tuh ngasih teka-teki terselubung ini selalu berhasil bikin industri musik jadi seru dan interaktif ya. Bukan yang ngasih pengumuman secara langsung, doi justru lebih milih untuk main kucing-kucingan sama fans, disuruh nebak sendiri. Kita jadi mikirin ya, jadi bikin istilahnya itu teman Bro, teori konspirasi gitu. Kira-kira dia bakal ngeluarin apa ya, lagu apa ya, gitu-gitu. Dan sukses jadi pusat perhatian utama di malam penghargaan tersebut. Nah, buat kita yang cuma bisa nyimak dari layar HP ini, gak sempet kesono. Aksi Taylor ini benar-benar bukti ya kalau doi itu adalah ratunya marketing strategi dunia hiburan di zaman modern ini. Jadi gimana nih teman Prodo, udah pada nemu belum petunjuk kodenya atau mungkin masih pusing nih mikirin teka-teki sang ratu pop? Ya, kita tunggu aja kejutan berikutnya ya. Berarti kita tunggu lagi di tahun berapa nih? Kita tunggu aja nanti kalau ada acara kayak Emmy Awards lagi di teman Prodo. Kita lanjut ke lagu berikutnya dulu yuk. Ini ada yang request kayaknya nih teman Prodo. Coba cek. Langsung kita putar aja kali ya. Dia request lagunya David Guetta featuring Sia Titanium. Ini lagu lama nih kayaknya ya. Kita coba cek dulu ya. Iya, nggak ada lagunya. Kita di Prodo ini lagunya lagu 10 tahun terakhir nih teman Prodo. Jadi misalkan lagu-lagu yang lama kayak Titanium itu lagu-lagu yang emang udah lebih dari 10 tahun biasanya emang nggak ada sih. Coba aku coba cek lagi ya. Iya, nggak ada. Coba request lagi ya lagu yang lain. Yaudah kita putar aja lagunya dari BCL deh. Bunga Citra Lestari, judulnya adalah Ingkar. Tapi ini yang versi slow-nya ya. Cek it out teman-teman.

0: Mama, coba lihat. Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta main-main Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
5: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
6: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
5: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
6: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
5: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
4: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
7: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
8: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
9: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
8: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
9: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
8: Kalau bagasi?
9: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
3: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Saya Inspektur Jenderal Polisi Jati Wiyoto Abadi SIK, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

Dikutip dari rri.co.id, teman berdua, jejak 8 orang yang berada dalam speedboat Aru Padatu yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Banten belum ditemukan. Dan kini pencarian telah memasuki hari ke-9. Tim SAR gabungan kini memperluas pemantauan hingga wilayah pesisir Pulau Enggano dan perairan Bengkulu. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan korban maupun speedboat terbawa arus laut ke wilayah yang lebih jauh. Perluasan pencarian dilakukan melalui pemapelan kepada kantor SAR Bengkulu agar turut melaksanakan pencarian dan pemantauan di wilayah pesisir Pulau Enggano serta perairan Bengkulu. 8 orang yang masih dalam perjalanan terdiri dari Warta selaku kapten kapal, Surakman anak buah kapal, Herianto selaku guide, dan 5 jurnalis yakni M. Bagus Horinas, Ardi Basuki, Yudhistira Pranoto, Firdaus Jaidi, dan Donald.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Tuswandi, Dewan Pengawas KBN Antara. 81 tahun Radio Republik Indonesia. Tetaplah selalu berjibaku memberikan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia sebagaimana titah sejarahnya, bahwa RRI adalah media yang selalu menyiarkan informasi-informasi sejak kemerdekaan sampai mengisi pembangunan dan sampai saat sekarang. Teruslah berjaya dan berlaju terus kencang. Selamat HUT RRI ke-81. Sekali mengudara, tetap mengudara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke teman Produa, gak kerasa kita udah sampai di ujung program Produa Hitlist hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini berjalan ya, di Instagram ataupun di WhatsApp.

Jangan lupa teman Brodo, besok balik lagi kita dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu di program Pro 2 Hitlist. Stay tune, keep spirit teman Pro 2, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia. Nanti dilanjut lagi dengan Uda Fatan yang akan menemani kamu teman Pro 2 dari siang sampai sore hari. Di nanti jam 12 ada program Rang Muda Kreatif ya, bahas apa ya?

kira-kira kapan ya. Pokoknya stay tune aja teman Pro 2 di RRI Padang, teman terbaik kamu. Ini lagu dari aku, dan aku juga izin undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2 ya. Udah nemenin kamu dari tadi pagi. Oke, ini lagu dari Puebe Rian, judul adalah Dark Side. Cek it out teman Pro 2. Dan aku izin dulu, bye-bye.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Dari kawasan Sudirman 12 Padang, siang hari ini Fatan Mubina mengudara mulai frekuensi 90,8 MHz yang akan menemani kamu semuanya teman Pro 2 sampai sore nanti. Gimana teman Pro 2 siang hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di hari yang alhamdulillah hari yang cerah, di hari Rabu tanggal 16 September 2026. Tentunya kamu juga bakal masih ditemani dengan lagu-lagu yang membuat siang hari kamu moodnya lebih bagus lagi, lebih relax lagi ya teman Pro 2. Setelah dari pagi udah ada aktivitas kegiatan pekerjaan yang kamu lakukan, dan jam 12 ini biasanya buat waktu untuk istirahat sejenak sebelum kembali lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Bersama Fatan di sini teman Pro 2, stay tune terus, kita bakal dengerin lagi lagu dari The Kid Laroi, Private. Wait.

0: Lihat deh, lucu banget postingannya. Scroll lagi ah.
1: Dari tadi scroll terus.
0: Santai aja gak sih? Cuma bentar kok.
1: Bentar? Yang sudah hampir 1 jam?
0: Hah? Serius?
1: Iya, kita lagi ngumpul. Tapi perhatian kamu itu ke layar terus. Layar terus.
0: Iya juga sih, gak kerasa.
1: Hati-hati ya, kebiasaan kecil seperti itu bisa bikin kamu jauh dari momen nyata. Paham gak sih?
0: Iya, paham.
1: Paham gak?
0: Paham, paham.
2: Seringkali kita sibuk mengikuti kehidupan orang lain di layar, sampai lupa menjalani hidup kita sendiri. Yuk, mulai batasi waktu layar dan letakkan ponsel sejenak. Karena kita harus memilih, mau scroll terus atau hidupmu pause.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Untuk kamu muslimin dan muslimat yang menjalankan ibadah salat zuhur, selamat menjalankan salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk kamu yang sedang menikmati hidangan siangnya, selamat menikmati makan siang ya. Semoga energinya pulih kembali. Tapi bagi kamu juga yang masih berhadapan sama laptopnya, pekerjaannya, tugasnya, semangat, jangan lupa untuk istirahat dan makan. Dan untuk kamu juga yang masih menunggu para pembelinya, semangat ya, jangan pantang menyerah. Dan semoga rezekinya lancar. Pokoknya semoga semuanya teman Pro 2 kita hari ini sehat-sehat semuanya. Semuanya lancar, aktivitasnya lancar, sambil dengerin Pro 2 Padang, dengerin lagu-lagu yang seru sama Fatan.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tapi kali ini teman Pro 2, ini kita juga perlu update lagi ya untuk kualitas udara di Kota Padang, khususnya di beberapa titik daerah Sumatera Barat. Ini hampir semuanya sama rata teman Pro 2, masih seperti yang kemarin karena juga hujan lebat ini belum ada juga, belum datang juga. Di Kalimantan sendiri Pontianak kemarin malah pagi ini aku melihat kabar yang membahagiakan ya, semoga masih ada hujan lebat lainnya teman Pro 2 ya. Karena pada akhirnya akan membantu untuk ya mengurangi polusi udaranya yang kalau di Kalimantan sendiri itu beracun teman Pro 2. Terus juga untuk membantu para relawan yang memadamkan kebakaran hutan yang terjadi beberapa titik. Tapi kali ini teman Pro 2 di Kota Padang sendiri itu jam 10 ya, sampai sekarang sebenarnya masih dengan kualitas yang berbahaya karena polutan utamanya PM2,5. Kalau Kota Bukit Tinggi juga tidak sehat, Kota Padang Panjang tidak sehat, Kota Payakumbuh tidak sehat, Sari Lama juga kualitas udaranya tidak sehat, Batu Sangkar, Solok, hampir semuanya tidak sehat dengan polutan utama PM2,5. Itu yang paling bahaya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang beraktivitas di luar, jangan lupa menggunakan masker ya. Harapannya kita semua aman-aman aja, sehat-sehat semua. Dan kita lanjut lagi teman Pro 2.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Apakah kamu terbangun di pagi hari, lalu tiba-tiba ada satu potongan lagu yang terus berputar berulang-ulang di kepala tanpa bisa dihentikan? Tenang, kamu tidak sedang kehilangan akal. Dalam dunia psikologi, fenomena unik ini disebut sebagai earworm atau cacing telinga. Uniknya, bagi kita di Indonesia, lagu yang tersangkut biasanya bukan lagu pop barat yang rumit, melainkan jingle iklan jadul yang ikonik, lagu daerah yang magis, atau bahkan ketukan kendang koplo yang super nagih. Secara ilmiah, earworm terjadi karena otak kita mencoba mengisi kekosongan emosional atau memproses memori jangka pendek yang memicu rasa nyaman. Ritme musik yang berulang berfungsi seperti tombol refresh otomatis untuk otak yang sedang jenuh atau stres. Jadi, ketika lagu kemesraan atau jingle es krim legendaris tiba-tiba berputar di kepala kamu saat sedang serius bekerja, itu adalah cara sadar otak bawah kamu untuk beristirahat sejenak dan mencari hiburan instan. Daripada kesal karena merasa terganggu, nikmati aja konser gratis di dalam kepala kamu tersebut. Gak apa-apa kok sambil bersenandung, karena konon menyanyikan lagu itu sampai selesai adalah satu-satunya cara paling ampuh untuk mengusir sang cacing telinga. Jadi, lagu apa yang sedang nyangkut di kepala kamu saat ini?

Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ngabarin olahraga kali ini. Ini langsung ada kabar yang seru banget, yang keren banget kayaknya untuk kamu juga nih para pencinta otomotif. Karena di Indonesia, teman Pro 2 ya, tepatnya sih memang di Jakarta, itu bakal jadi tuan rumah via Rallycross World Cup 2026. Ini bukan event biasa ya teman Pro 2, karena menjadi penyelenggaraan pertama Rallycross di kawasan Asia Tenggara. Nah, balapannya juga dijadwalkan berlangsung 5-6 Desember 2026 di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol, yang sebelumnya pernah jadi sirkuit Formula E teman Pro 2. Yang bikin Rallycross menarik, format balapannya itu bakal gabungin aspal, permukaan tanah, sama gravel dalam satu lintasan. Jadi mungkin nanti aspalnya tuh ditambahin tanah-tanah teman Pro 2. Mobil-mobil juga bakal bertarung dalam jarak dekat teman Pro 2 dengan aksi wheel to wheel yang memang menjadi ciri khas Rallycross teman Pro 2. Terus juga untuk kelas utama, pembalap bakal menggunakan mobil Euro RX1 bermesin pembakar internal. Bahkan ya, line up yang udah diumumkan Sarga Motorsport mencakup Sebastian Loeb. Dia tuh pemegang 9 gelar juara dunia WRC, sama Kevin Hansen, juara via Extreme Edge World Cup 2025. Lalu ada juga pembalap Indonesia yaitu Kingston Effendi yang juga bakal tampil di kategori RX5. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang suka banget nontonin Rallycross yang sebelumnya cuman hanya dari layar, kamu mungkin sekarang udah harus nabung nih di bulan Desember karena udah bakal hadir teman Pro 2. Atau syukurnya nih teman Pro 2, via menyebut balapannya juga bakal disiarkan secara gratis melalui kanal YouTube resmi via Rallycross.

0: dari siapa nih? Gimana namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini. Masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
1: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim uang terlebih dahulu. Auto penipuan itu.
2: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo hype bis abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
2: Hype bis! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

Pro 2 dari tim rowing Indonesia yang lagi siap-siap nih buat tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Jadi kalau dari tim rowing sendiri itu ada 17 atlet yang disiapkan, terdiri dari 12 putra sama 5 putri untuk turun di 8 nomor pertandingan. Persiapannya dilakukan lewat pemusatan latihan dan simulasi lomba di Pangalengan, Jawa Barat. Dan sejauh ini teman Pro 2, tim baru menjalani satu uji coba internasional yaitu Piala Asia Rowing di Korea Selatan pada April lalu. Kalau dari hasil latihannya sih teman Pro 2, performa para atlet rowing ini udah berada di sekitar 92-95% dari standar waktu medali emas. Tim masih akan melakukan simulasi tambahan untuk menentukan komposisi terbaik sekaligus juga mengejar catatan waktu yang lebih cepat. Nah, targetnya tentu nggak main-main ya, karena bakal mau untuk membawa pulang, ya semoga sih juga berhasil ya teman Pro 2 membawa pulang medali dari Asian Games 2026. Terus juga mereka mengusulkan berangkat lebih awal sekitar 14 atau 15 September kemarin berarti ya teman Pro 2 ya, supaya bisa punya waktu buat menyiapkan peralatan dan juga beradaptasi sebelum pertandingan.

0: kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

Dikutip dari rri.co.id, Indonesia Women's League disiapkan sebagai kompetisi senior sepak bola putri Indonesia. Kompetisi tersebut direncanakan mulai bergulir pada pertengahan Oktober 2026. CEO Indonesia Women's League, Teddy Cahyono, menyebut IWL diharapkan memperkuat ekosistem sepak bola putri secara berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan Teddy saat menghadiri Forum Diskusi Global Leadership Forum Ekosistem Olahraga Nasional.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Sheikha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Resmita, PLH Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dodi Farudin, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih dari kawasan Sudirman 12, Sempro 2. Masih dari ngabarin olahraga, dan kali ini olahraga padel di Indonesia ini kan memang masih terus berkembang ya, Sempro 2 ya. Lapangannya, klubnya, sama komunitasnya itu mulai bermunculan. Bukan cuma di kota besar aja, tapi juga di berbagai daerah juga udah nih, Sempro 2. Di kota Padang sendiri juga emang kan udah ada beberapa tiba-tiba lapangan padel. Aku sendiri agak kaget, Sempro 2. Dulu main mini soccer, kayaknya gak ada lapangan padel. Tiba-tiba di sebelahnya main beberapa bulan, bulan kemudian sih, itu ada aja lapangan padel Sempro 2. Nah, perkembangan inilah yang coba dimanfaatkan Indonesia Padel League atau IPL untuk membangun kompetisi profesional. Nah, rencananya Liga Perdana 2026 bakal berlangsung selama 4 bulan atau 18 pekan dengan melibatkan 10 klub dan digelar di 5 kota. Yang dibangun itu teman-teman Pro 2 bukan sekedar pertandingannya. IPL atau Indonesia Padel League itu fokus sama 4 hal. Kompetisinya, bisnisnya, kultur klubnya, media digitalnya. Supaya apa? Ekosistem padel bisa berkembang lebih luas dan punya nilai ekonomi. Wah, menarik juga ya teman-teman Pro 2 ya. Jadi, padel di Indonesia sekarang gak cuma soal olahraga sama tren atau gaya hidup, tapi udah mulai diarahkan nih jadi bagian dari industri olahraga nasional.

Tawa anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM Pro 2 Radio Republik Indonesia Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi udah banyak banget informasi dari dunia olahraga. Dan kali ini kita berlanjut lagi dari dunia selebritis. Untuk itu stay tune terus, karena udah mulai jam 2 nih teman Pro 2 nih. Bakal banyak banget kabar-kabar dari dunia hiburan, dari artis-artis yang terkenal internasional maupun mungkin nasional nanti ya teman Pro 2 ya. Makanya untuk itu pantau terus siaran kita teman Pro 2 melalui 90,8 MHz, atau kamu juga bisa mendengarkannya melalui aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Nah, teman Pro 2, ini ada fakta unik dari dunia sains. Walaupun memang dari ngabarin selebriti tiba-tiba ke sains ya teman Pro 2 ya. Tapi karena ini teman Pro 2, yaitu Taylor Swift yang sekarang jadi nama genus serangga baru dari Australia. Yang kasih namanya tuh, atau serangganya itu, genus barunya itu namanya Swiftipilus. Genus ini punya 4 spesies baru, yaitu Swiftipilus taylorei, Amator, Intrepidus, dan Putorum. Nama-nama tersebut terinspirasi dari Taylor Swift, teman Pro 2, dan beberapa albumnya seperti Lover, Fearless, dan juga The Thrashers Post Department. Serangga ini termasuk serangga pemakan tumbuhan dan masih satu keluarga dengan kelompok Myridae. Uniknya, warna tubuhnya yang pucat dengan aksen merah ini disebut nih teman Pro 2 mengingatkan peneliti pada ciri khas Taylor, yaitu rambut pirang sama lipstik merahnya. Makanya akhirnya para peneliti kayaknya, ini kayaknya mirip banget nih sama ciri khas Taylor Swift ya. Yang menarik lagi teman Pro 2, serangga-serangga ini sebenarnya udah dikumpulkan sejak tahun 1995 sampai 2004, tapi baru sekarang diteliti dan diberi nama secara ilmiah. Ya, peneliti sih berharapnya penamaan ini juga bisa bikin masyarakat tuh makin tertarik ya dengan keanekaragaman serangga, juga pentingnya konservasi.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi

Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2 dari Prilly Latuconsina. Ini dia teman Pro 2, mungkin ini juga kita bakal geram juga sih. Dia geram setelah melihat video yang udah berseliweran. Mungkin kamu juga udah sempat melihatnya beberapa. Diduga memperlihatkan seorang warga negara asing namanya Wei Xiang melakukan aktivitas spear fishing di Raja Ampat. Kan harusnya mancing ikan ya teman Pro 2 ya, dan itu juga mungkin ikannya ikan khusus, artinya statusnya yang gak dilindungi. Tapi yang dilakukan videonya ada tuh teman Pro 2 tuh, yang dia tembak itu penyu. Padahal di Indonesia penyu statusnya apa? Ya dilindungi sama hukum. Makanya bener-bener gak tahu kenapa apa yang dipikirkan. Malah storynya pas udah dimasak, udah dimakan juga ada loh teman Pro 2. Makanya kasus ini sekarang juga sedang diusut sama polisi setelah adanya laporan. Prilly mengaku sedih dan juga mempertanyakan tindakan terhadap satwa laut tersebut. Ia juga mendorong aturan dan pengawasan yang lebih ketat, terutama di kawasan konservasi seperti Raja Ampat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Raja Ampat meminta agar Wei Xiang dicegah meninggalkan Indonesia untuk membantu proses penanganan kasus tersebut. Ya, semoga diproses ya teman Pro 2 ya. Dan juga kedepannya ini untuk pengelola, mungkin pengelola wisata bisa lebih pengawasannya ketat lagi, perhatikan lagi gerak-geriknya. Kadang-kadang ada aja tingkahnya teman Pro 2 ya. Dibiarin, tiba-tiba udah bawa pala satwa yang dilindungi aja.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Kabar dari dunia K-pop nih teman Pro 2, yaitu ada Juyeon, vokalis Extraordinary Heroes, sementara waktu harus rehat setelah dinyatakan terkena influenza tipe A. Juyeon sebelumnya mengalami gejala seperti flu, terus kemudian menjalani pemeriksaan di rumah sakit atas saran tenaga medis. Dia diminta fokus istirahat dan pemulihan, sehingga bakal absen dari beberapa jadwal, termasuk siaran langsung perayaan 4 tahun fandom Villains. Untuk jadwal berikutnya, pihak JYP Entertainment menyebut aktivitas Juyeon akan dilanjutkan setelah kondisi kesehatannya dinilai sudah cukup pulih. Ya, semoga cepat pulih ya teman Pro 2 dan bisa kembali lagi beraktivitas bareng Extraordinary Heroes.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Polda Sumatera Barat mengajak masyarakat dan komunitas lari untuk memeriahkan ajang bergengsi Police Women Run 4 2026 yang akan digelar di Kota Bukit Tinggi pada 27 September mendatang. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Sus Melawati Rosya, menyampaikan ajang olahraga rekreasi ini diselenggarakan untuk mempromosikan gaya hidup sehat, sekaligus mempererat hubungan antara Polwan, Polri, dan masyarakat. Selain meningkatkan kebugaran, event lari yang berlatar keindahan panorama Kota Bukit Tinggi ini juga diharapkan dapat mendongkrak sektor pariwisata dan perekonomian lokal. Cerita rakyat Timun Mas diangkat ke layar lebar melalui film animasi dengan judul yang sama. Film garapan Andri Pratama bersama studio animasi Imagimata itu sudah merilis official teaser trailer pada 9 September 2026. Film animasi tersebut menghadirkan kisah gadis cilik bernama Timun Mas dengan cara yang berbeda. Ceritanya tidak hanya tentang upaya Timun Mas menghindari kejaran raksasa, tetapi juga mengangkat soal keberanian dan pilihan hidup. Melalui teaser, penonton diperkenalkan dengan Kana, karakter yang terinspirasi dari sosok Timun Mas. Ia harus berhadapan dengan sosok raksasa bernama Buto Ijo yang mengejarnya di tengah hutan. Sementara itu, sebelum ada informasi mengenai jadwal penayangan Timun Mas di bioskop, detail mengenai tanggal rilis dan informasi lanjutan film tersebut masih menunggu pengumuman dari pihak produksi. Disney akan membawa Gravity Falls Lost Legends ke platform Webtoon pada 2027. Pengumuman tersebut disampaikan dalam panel Future of Digital Comics Disney, Marvel, and Webtoon di ajang D23, The Ultimate Disney Fan Event 2026. Kehadiran Lost Legends menjadi cara baru bagi penggemar untuk kembali menjelajahi dunia Gravity Falls. Komik tersebut akan bergabung dengan deretan judul Disney, Marvel, dan Star Wars yang hadir dalam format digital di Webtoon. Cerita dalam Lost Legends menghadirkan Dipper dan Mabel Pines bersama Stan, Ford, Pacifica, serta sejumlah karakter lainnya. Keempat kisah tersebut terhubung melalui Shmebulk, sosok Jinome yang biasanya hanya dapat mengucapkan namanya sendiri.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Masih sama Fatan, teman Pro 2. Ini kita lagi dengerin lagu Tulus dengan judulnya 17 menemani semuanya. Kamu dimanapun kamu berada, di sore hari yang alhamdulillah masih cerah. Kalau aku lihat sih, kalau dari pohon yang daunnya rindang, mereka terbawa bergoyang-goyang akibat deruan angin. Aduh. Sore ini masih banyak informasi atau obrolan yang bakal aku sampaikan ya teman Pro 2 ya. Kamu juga masih banyak banget lagu-lagu yang bisa kamu dengarkan. Untuk kamu yang lagi dalam perjalanan, stay safe, hati-hati semuanya. Dan juga kayak ini belum pulang ya, karena biasanya pulang jam 4, jam 5. Untuk itu sebentar lagi teman Pro 2, semangat semuanya. Masih sama Fatan di Pro 2 Padang.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan salat asar untuk hari ini.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

tanda ketulusanmu dalam bertobat adalah pandanganmu yang sejuk dan penuh kasih kepada mereka yang masih salah jalan. Kerinduanmu yang kuat untuk membawa mereka ke jalan kebenaran. Rasa senangmu saat mendengar, melihat, atau bertemu mereka yang sedang berusaha

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cuk. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI Mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih dari kawasan dari kawasan 12 Padang Temen Pro 2. Ya, ini ya Temen Pro 2 ya. Sebenarnya kalau kita lihat dengan kondisi dan cuaca seperti ini, sebenarnya juga udah banyak pihak dan masyarakat yang bertanya-tanya kenapa untuk di Kota Padang sendiri oleh pemerintah sekolah masih sekolah offline, tidak ada pembelajaran jarak jauh. Tapi bagaimanapun Temen Pro 2 tetap ada aturan yang perlu ditaati, yaitu sejumlah sekolah juga udah harus mulai menerapkan wajib masker bagi siswa dan juga tenaga pendidik. Kebijakan ini sebagai langkah antisipasi kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap. Dan kegiatan belajar tetap berjalan seperti biasa Temen Pro 2. Jadi sebelum berangkat sekolah jangan lupa siapin maskernya. Tetap belajar, tetap aktif, tapi kesehatan juga jangan sampai dilupain ya. Nanti untuk kebijakan selanjutnya kita gak tahu, karena memang kita kan gak tahu nih Temen Pro 2, kabut asap ini sendiri itu bakal berlangsung berapa lama. Kita harap sih segera hilang segera mungkin ya. Dan makanya itu aku sendiri yang aku harapin hujan besar Temen Pro 2. Hujan lebat lah, bukan hujan besar, untuk menghilangkan polusi udara yang terjadi di Kota Padang sendiri. Untuk itu ya stay safe semualah Temen Pro 2. Yang penting siapkan masker untuk anak-anaknya yang belajar di sekolah.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini menarik banget nih. Ini aku baca-baca dari pesisir selatan, masih dari Sumatera Barat ya teman Pro 2 ya, Kota Padang. Jadi di pesisir selatan, ya ampun. Dari pesisir selatan teman Pro 2, Dinas Kependudukan atau Pencatatan Sipil di Dukcapil Pesel, mereka melakukan jemput bola untuk perekaman KTP elektronik bagi penyandang disabilitas. Jadi itu petugas langsung mendatangi kediaman warga untuk melakukan perekaman data biometrik KTPL. Wah, keren kan teman Pro 2? Ya harapannya juga daerah-daerah lain juga seperti ini ya teman Pro 2 ya. Langkah ini dilakukan supaya penyandang disabilitas tetap bisa mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan lebih mudah. Terus juga pelayanan administrasi yang inklusif seperti ini tentu penting banget, supaya semua warganya punya akses yang sama terhadap dokumen kependudukan. Belum lagi kalau misalnya untuk pendaftaran sana-sini, biasanya kan memang membutuhkan yang namanya KTP teman Pro 2. Makanya ini keren banget dari Disduk Capil Pesisir Selatan.

Kali ini di Mompro 2 aku mau ngomongin tentang dunia gaming. Jadi untuk kamu para gamers atau yang emang suka banget ngeliat game-game gitu kan, Mompro 2 ngikutin banget tentang perkembangan teknologi. Ini salah satunya di Mompro 2 dari Xbox yang lagi menyiapkan sesuatu yang cukup menarik lewat Project Helix. Jadi awalnya Helix dikenal sebagai nama kode untuk Xbox generasi berikutnya. Tapi belakangan Xbox menyebut Helix sebagai Family of Device atau artinya keluarga perangkat. Kalau konsepnya sih Mompro 2 dia bukan cuma satu konsol yang dicolok ke TV nantinya lalu dipakai buat main game, tapi kayaknya lebih nih Mompro 2. Simpelnya, Microsoft tuh kelihatannya ingin membuat ekosistem perangkat gaming yang lebih luas. Jadi Xbox kedepannya bukan cuma soal satu jenis mesin, tapi bisa punya beberapa bentuk perangkat dengan pengalaman gaming yang saling terhubung. Menarik kan Mompro 2?

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Dikutip dari rri.co.id, Kementerian Pekerjaan Umum PU mencatat lebih dari 81 ribu transaksi judi online melibatkan pegawai sepanjang 2024 hingga 2025. Nilai seluruh transaksi tersebut mencapai lebih dari 12 miliar rupiah berdasarkan hasil pemeriksaan internal Kementerian PU. Temuan itu mendorong Kementerian PU mengambil langkah tegas melalui penjatuhan sanksi sesuai tingkat pelanggaran pegawai. Dari sekitar 2.000 pegawai Kementerian PU, sebagian telah menerima sanksi dan lainnya masih menjalani proses penjatuhan sanksi.

0: sekitar kita, masih banyak saudara yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tapi juga tentang terbatasnya akses pendidikan, pekerjaan, dan harapan. Namun, perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Dari kita, dengan saling membantu, membuka peluang usaha, dan mendukung produk lokal. Kita ikut menciptakan kesempatan bagi mereka untuk bangkit. Mari bersama kita ulurkan tangan. Bukan hanya memberi, tapi juga memberdayakan. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang saling menguatkan. Bersama, kita bisa mengentaskan kemiskinan. Mulai hari ini, mulai dari kita.
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alright, teman Pro 2 masih sama Fathan di sore hari kali ini dan kita masih ngebahas tentang Xbox dengan Project Helix-nya. Project Helix-nya, bukan Project Helix. Project Helix itu nanti beda lagi ya teman Pro 2 ya. Nah, ini teman Pro 2 bagian yang paling menarik ada di sini nih. Jadi, Project Helix itu dirancang untuk bisa menjalankan game Xbox sekaligus game PC. Karena kan memang kadang-kadang gak semua game itu bisa dimainkan di beragam perangkat. Kalau misalnya game khusus PC ya game PC doang. Misalnya kayak game Valorant ya teman Pro 2 ya. Itu kan cuma bisa dimainkan ya di PC doang. Gak ada di PlayStation, PS5 atau Xbox. Sebaliknya juga ada game-game PS5 yang memang kalau

Selama ini konsol punya sistem yang relatif tertutup, sementara kalau PC punya pilihan game dan fleksibilitas yang lebih luas. Nah, Helix itu mencoba membawa dua pengalaman tersebut ke dalam satu ekosistem, teman Pro 2.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo.
0: Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dodi Farudin, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager, besok aja deh.
2: Kalau belajar gimana?
1: Besok aja.
3: Kalau cuci piring?
1: Besok aja ya, Bu.
4: Andi.
1: Loh, kenapa ini? Kok rame-rame?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Mentor.

Tapi ya, nomor Prodo emang jadi pertanyaan. Ini kan tadi katanya ya bisa dimainkan di game Xbox sekaligus game PC gitu kan. Sedangkan PC sendiri juga kan konsol tuh bisa dipasang di PC nomor Prodo. Makanya kenapa ada game yang awalnya di PlayStation aja tapi bisa dimainin sama game PC, dimainin di perangkat PC nomor Prodo. Dan apa bedanya sama kalau misalnya mainin Xbox atau beli PC gaming? Nah, Microsoft itu tetap mau mempertahankan pengalaman khas konsol. Jadi pemain tuh harapannya sih diharapkan bisa mendapatkan pengalaman plug and play. Ya, alias tinggal nyalain, langsung main, gak harus ribet ngatur PC like easily teman Prodo. Kalau biasanya kan kalau main game PC itu biar gak terlalu panas banget CPU-nya. Atau mungkin yang mau ngerasa pengalaman bener-bener 4K banget atau lebih banget, itu rata kanan kan teman Prodo. Sedangkan kalau game PS sendiri atau game Xbox sendiri kan ya sebenarnya tetap aja ada pengaturan, tapi kadang-kadang dari perangkatnya itu udah pengaturan yang paling pas aja gitu teman Prodo. Nah, Microsoft itu juga sedang mengembangkan pengalaman Xbox di Windows supaya pengguna game di PC terasa lebih seperti menggunakan konsol. Bahkan, developer diarahkan untuk mengembangkan game yang bisa berjalan di Xbox sama PC secara lebih mudah. Makanya teman Prodo, Project Helix bisa dibilang sebagai usaha Xbox untuk membuat batas antara game konsol dan PC game ini jadi semakin tipis.

0: 家的网红。
1: Mbak Dewi.
2: Oh.
1: Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
2: Banget.
1: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
2: Diam, diam, diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Kita terkadang terlalu fokus mengerjakan suatu hal dan melupakan kesehatan tubuh sendiri. Menjaga kesehatan tubuh bukan berarti kita dituntut untuk selalu berolahraga setiap saat atau maraton berkilo-kilometer setiap akhir pekan. Hidup sehat adalah memilih yang lebih baik dari pilihan yang ada. Lebih baik banyak minum air putih dibandingkan minuman manis banyak gula. Memilih untuk tidur dengan jam yang ideal dibandingkan harus begadang tanpa ada tujuan yang jelas. Serta memilih makanan sehat daripada makanan yang tidak jelas kandungan gizinya. Tubuh adalah aset yang harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai tubuh terlanjur sakit baru kita sadar akan arti hidup sehat. Marilah hidup sehat dan peduli terhadap tubuh kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endi Dezianto, Kepala Karantina Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Dikutip dari rri.co.id, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian menegaskan reforma agraria harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan. Ini juga untuk memastikan pengelolaan tanah yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu disampaikannya pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat terkait pengelolaan aset pemerintah daerah, barang milik daerah, BMD, dan aset badan usaha milik daerah, BUMD, dalam pendapatan asli daerah, PAD, bersama Komisi 2 DPR dan pemerintah provinsi di Kompleks Parlemen Senayan. Mendagri mengatakan secara praktik masih ditemukan penguasaan tanah secara dominan oleh pihak tertentu. Hal ini berpotensi memicu konflik dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Karena itu, revisi regulasi di bidang agraria dinilai penting untuk menjawab berbagai persoalan tersebut. Salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah pengelolaan hak guna usaha HGU dan hak guna bangunan.

0: kan ya?
1: Pipi kamu juga agak tembem nih.
2: Kulit kamu jadi kusam ya?
3: Rambut kamu lepek ya?
0: Kalimat-kalimat tadi mungkin sering kita dengar saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Niat kalimat itu dilontarkan mungkin untuk basa-basi memulai pembicaraan. Akan tetapi, kalimat-kalimat yang menyinggung bentuk fisik seharusnya dihindari, karena tidak semua orang nyaman akan hal itu. Mari hindari basa-basi perihal fisik. Kita bisa mulai dengan menanyakan kabar atau hobi yang baru digemari.
4: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo hype bisa habis.
5: Hah?

dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang mengakukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih bersama Fathan di sore hari ini melalui frekuensi 90,8 MHz. Aku menemani kamu semuanya, teman Pro 2 yang sedang mendengarkannya melalui radio, aplikasi RRI Digital, sama streaming radio rri.co.id. Wow, luar biasa ya teman Pro 2 ya. Udah jam 5, hampir jam 6 sore aja. Bagaimana aktivitas dan kegiatannya? Bagaimana hari ini? Ya semoga semuanya dalam keadaan baik, dan juga mood kamu masih baik-baik aja teman Pro 2 ya. Jangan lupa untuk istirahat biar besok semangat lagi, gak gerutu, gak kayak hatinya tuh kesel jobonya hari-hari. Yang pasti kita bakal terus nemenin kamu teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang seru. Kalau kamu juga nanti mau malam gabung, karena malam hari bakal ada Gus Pri di Kopi Satanga, bisa tuh kamu mau curhat, ngobrolin apapun itu sambil request lagu kesukaan kamu, boleh aja teman Pro 2. Dan ini aku juga masih ngobrolin tentang Xbox sama Project Helix-nya teman Pro 2 ya. Nah, tadi kan udah sempat banyak banget yang kita bahas. Mungkin yang sekarang paling jadi pertanyaan yaitu kapan bisa nyobain nih Project Helix-nya. Untuk saat ini ya jangan buru-buru siapin dompet dulu ya guys, karena memang kayaknya masih lama nih. Ini masih dalam tahap pengembangan soalnya, dan detail kayak harganya, desain finalnya, serta konfigurasi perangkatnya juga belum diumumkan secara lengkap sih. Jadi masih dalam pengembangan teman Pro 2. Xbox sebelumnya menyebut hardware alpha untuk developer akan mulai tersedia pada 2027. Jadi perjalanan menuju Xbox generasi berikutnya ini masih cukup panjang banget. Yang jelas sih Project Hills menunjukkan arah baru Xbox teman Pro 2. Bukan sekedar membuat konsol yang lebih powerful, tapi juga ngebangun ekosistem gaming yang menghubungkan Xbox, PC, dan mungkin perangkat lainnya juga bakal terhubung nih dalam satu pengalaman. Jadi menurut kamu teman Pro 2, kalau Xbox generasi berikutnya benar-benar bisa menyatukan pengalaman konsol sama PC, bakal seperti apa pengalaman gaming kalian nanti? Kita bakal tunggu aja teman Pro 2. Untuk itu kita lanjut lagi lagu-lagu lainnya, dan itu dia obrolan kita pada sore hari ini tentang Xbox bersama dengan projectnya menarik lewat Project Helix.

Okelah teman Pro 2, sekalian aku mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya di sore hari ini. Thank you ya guys ya yang sudah mendengarkan aku dari siang. Terus juga pokoknya stay tune terus 90,8 MHz. Setiap hari kita bakal terus menemani kamu dengan beragam obrolan informasi yang bakal dihadirkan. Apalagi dari Senin sampai Jumat di pagi hari ada Sabana Pagi bareng teman-teman lainnya tandem berdua orang. Menemani ya persiapan terus juga perjalanan kamu. Lalu kalau malam waktu santai kamu sambil ngopi teman Pro 2. Bye bye semuanya. Salam hangat, jangan lupa bahagia selalu. Fathan Mubina, peace out.

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kamu turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisidq wa ja'ala sidqa min sifatil muttaqin wa nahana 'anil kadhib wa ja'ala al-kadhibi min ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shalawatu rabbi wa salamata 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Para pendengar Radio Republik Indonesia Padang, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat, taufik, hidayahnya kita semua sampai saat ini masih bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setiap langkah kaki kita bernilai ibadah dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan utama dalam kejujuran yang dijuluki oleh kaumnya dengan sebutan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya jauh sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Para pendengar yang berbahagia, tema yang akan disampaikan saat ini adalah tentang keutamaan orang jujur. Jujur adalah akhlak yang sangat mendasar dalam kehidupan seorang muslim. Kejujuran adalah pondasi, akar, dan tiang penyangga seluruh amal ibadah. Tanpa kejujuran, ibadah kehilangan makna. Tanpa kejujuran, hubungan antar manusia akan rusak. Tanpa kejujuran, bangsa dan negara akan hancur. Bayangkan, jika seorang pedagang tidak jujur, ia akan merugikan orang banyak. Jika seorang pemimpin tidak jujur, ia akan menzalimi rakyatnya. Jika seorang pelajar tidak jujur, ia akan gagal membangun ilmunya. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya sifat jujur dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 119 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama orang yang jujur. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa orang beriman diperintahkan bukan hanya sekedar berkata jujur, tetapi juga bergabung dan hidup bersama orang-orang yang jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan seseorang senantiasa berlaku jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur atau siddiq. Dan jauhilah dusta, karena dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga mengingatkan bahwa jujur adalah tanda keimanan, sementara dusta adalah tanda kemunafikan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, tanda orang munafik ada tiga, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Hadis ini memberikan peringatan keras bahwa dusta bukan hanya perbuatan kecil, tetapi ciri kemunafikan yang berbahaya. Para pendengar radio yang saya muliakan, orang senantiasa jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang siddiq. Derajat ini adalah derajat yang sangat mulia. Setelah derajat kenabian, dalam Al-Quran, Allah berfirman yang bunyinya, wa may yuti'allaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasy-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 69. Orang yang jujur hatinya akan lapang. Ia tidak perlu menutup-nutupi kebohongan dengan kebohongan lainnya. Sebaliknya, orang yang berdusta selalu hidup dalam kegelisahan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Lihatlah betapa mulianya kedudukan orang yang jujur, bahkan hanya dalam urusan berdagang sekalipun. Kejujuran membuat seseorang mudah dipercaya, disukai, dan dihormati. Orang jujur selalu meninggalkan kesan baik di hati orang lain. Jika kita mencari teladan kejujuran, maka lihatlah pada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau sudah dikenal oleh masyarakat Quraisy dengan julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Kisah yang masyhur adalah saat membangun kembali Ka'bah, ketika orang-orang Quraisy berselisih mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajarul Aswad, akhirnya mereka sepakat menyerahkan keputusan kepada orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram. Dan ternyata orang itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kaum Quraisy berkata dengan lega, "Hadza al-amin. Radina bihi hakam." Ini adalah orang yang terpercaya. Kami ridho beliau sebagai hakim di antara kami. Ini penerapan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar, kejujuran bukan hanya sekedar konsep, tapi harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam keluarga, jujur kepada orang tua, pasangan, dan anak. Dalam pendidikan, tidak mencontek, tidak berbohong tentang nilai ataupun tugas. Dalam pekerjaan, jujur dalam laporan, tidak korupsi, tidak manipulasi. Dalam bermasyarakat, menjadi orang yang bisa dipercaya, menjaga amanah, dan tidak merugikan orang lain. Setiap individu dalam masyarakat berlaku jujur, tan di dunia dan akhirat. Kejujuran adalah kunci menuju surga, sedangkan kebohongan adalah jalan menuju neraka. Mari kita semua berusaha meneladani kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha untuk senantiasa jujur dalam perkataan maupun perbuatan sekecil apapun. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang jujur, mencatat kita sebagai siddiqin, serta mengumpulkan kita bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang soleh di surganya kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah materi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar baru saja kita simak pembacaan isi Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Selanjutnya untuk Anda, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, tepat di pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita perdengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa pelakunya ke syurga. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi.

0: Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro 2 kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Taylor Swift mendapat penghormatan unik dari dunia sains setelah namanya digunakan sebagai nama genus serangga yang baru ditemukan di Australia. Genus tersebut diberi nama Swiftiphilus dan mencakup 4 spesies serangga pemakan tumbuhan. Dilansir Variety, penemuan itu dipublikasikan dalam jurnal Insect Systematics and Evolution. Penelitian tersebut mengungkap 12 spesies baru serangga yang hidup dan berasosiasi dengan pohon sehwag di Australia. Dari 12 spesies tersebut, para peneliti menetapkan satu genus baru bernama Swiftiphilus. 4 spesies di dalamnya diberi nama yang terinspirasi dari Taylor Swift dan sejumlah album miliknya.

Keempat spesies tersebut adalah Swiftivillus tayloroe, Swiftivillus amatur, Swiftivillus intrepidus, dan Swiftivillus poetorum. Nama-nama tersebut masing-masing merujuk pada Taylor Swift, Lover, Fearless, dan The Torture Post Department. Seriusa merupakan salah satu bentuk musik vokal Indonesia yang berkembang dengan pengaruh musik klasik barat. Genre ini memiliki ciri khas pada teknik vokal dan pengolahan liriknya. Menurut tesis Universitas Gadjah Mada berjudul Sejarah Perkembangan Lagu Seriusa Indonesia, Seriusa merupakan adaptasi dari Lied Jerman. Musik vokal tersebut masuk ke Indonesia melalui Belanda pada abad ke-16 dan kemudian memengaruhi perkembangan Seriusa. Perkembangan Seriusa kemudian tidak bisa dipisahkan dari Radio Republik Indonesia atau RRI. Melalui ajang Bintang Radio, RRI menjadi salah satu ruang penting bagi perkembangan musik vokal Indonesia. Menurut sejarah resmi RRI, Bintang Radio pertama kali diselenggarakan 1951 untuk memperingati Hari Radio. Ajang tersebut awalnya berfokus pada lagu keroncong sebelum kategori Seriusa dan hiburan mulai dilombakan pada 1955. Film terbaru Mahershala Ali, Your Mother, Your Mother, Your Mother mendapat sambutan positif dari kritikus. Film tersebut meraih rating sempurna 100% di Rotten Tomatoes berdasarkan 17 ulasan saat tayang perdana di Toronto International Film Festival. Dalam film tersebut, Mahershala Ali memerankan Latif, seorang pemuda bayaran yang taat beragama. Ia harus menjalani kehidupan sebagai ayah tunggal setelah istrinya meninggal dunia, sambil menyembunyikan pekerjaannya dari keluarga. Cerita kemudian mengikuti perjuangan Latif dalam menjalankan perannya sebagai seorang ayah, sekaligus menghadapi konflik dengan keyakinan yang dianutnya. Film ini memadukan adegan aksi dengan kisah tentang kehilangan, keluarga, dan pergulatan batin. Rating sempurna di Rotten Tomatoes menjadi salah satu pencapaian terbaik dan penting Ali. Your Mother, Your Mother, Your Mother bahkan tercatat sebagai film dengan rating tertinggi sepanjang karirnya.

0: Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di malam hari ini jam 7 malam. Seperti biasa, teman Pro 2 sampai nanti jam 8 malam kita kembali bergabung dulu bersama Pro 2 RRI Jakarta mengikuti program Music Live Chat teman Pro 2 yang malam hari ini akan ada obrolan bersama Jebung yang bisa kamu simak. Nah, ini menarik nih kayaknya teman Pro 2. Dimanapun kamu berada, selamat mengikuti.
1: Aduk semen mungkin belum, gitu kan?
2: Belum. Belum ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya?
1: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu. Pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
2: Oh iya. Jail-jail aja bang. Second loh itu.
1: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
2: Betul.
1: Masuk ke sektor B. Iya kan.
2: Emang gokil banget. Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa-apa diambil kesempatan.
1: Bener.
2: Mana pundi-pundi gitu lah.
1: Saya kejar yang paling kenceng.
2: Kejar itu.
1: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah yes. sama sesuatu hal atau gimana tuh?
2: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentality itu selalu kayak gitu. Hmm. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngelihat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya nggak punya deh badannya, nggak punya deh tenaganya. Okay. Gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
1: Buset.
2: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa tuh sama mamaku tuh nggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu nggak bisa.
1: Beneran.
2: Karena beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya, bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
1: Buset.
2: Gak bisa gitu.
1: Gak bisa,
2: udah
1: ya?
2: Terlalu harus dicoba gitu.
1: Bener,
2: jadinya kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
1: Bener.
2: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
1: Oke,
2: gitu.
1: Wow, oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun ini gitu kan.
2: Terlalu banyak kegiatannya. Tapi passion utama selalu musik.
1: Selalu
2: memang.
1: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu.
2: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu, paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja
1: ya. Bener. Karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
2: Gitu.
1: Bener.
2: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang enggak bingung? Iya enggak sih?
1: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
2: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung enggak sih dalam hidup?
1: Bener sih. Karena hidup itu pilihan kan.
2: Kayak enggak pernah kayak bener-bener ngerti deh.
1: Bener. Berarti menurut lo quarter life crisis tuh aja dibuat-buat?
2: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak istilahnya
1: chapter.
2: Gak sih?
1: Kayak
2: middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah,
1: bener sih.
2: Berarti seumur hidup krisis ya nanti.
1: Iya, bener sih.
2: Setelah dipikir-pikir.
1: Iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir,
2: ya
1: bingung
2: memang,
1: gitu kan.
2: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja udah. Udahlah.
1: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
2: Seumur hidup lu pasti bingung.
1: Bener.
2: Jadi udah
1: jalanin aja, udah jalanin aja udah.
2: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
1: Walaupun sama-sama bingung
2: semuanya,
1: sebenarnya ya
2: bingung, tapi yang kelihatan yang gak bingung
1: yang itu yang menang. Menarik.
2: Tahu itu teori aja sih.
1: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
2: Iya, ya ampun.
1: Album pertama.
2: Ya ampun.
1: Gimana sih rasanya punya album?
2: Mules.
1: Kenapa gitu?
2: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
1: Benar.
2: Kayak ya, kalau jadi penyanyi kan kepikirannya ih pengen punya album
1: bener,
2: gitu kan.
1: Benar.
2: Mama bener. Juga dari kecil, ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan. Ya itu sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu, Jess punya album. Nah, sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
1: Bener.
2: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules? Aku juga enggak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget karena gue tahu punya full length gitu, full album. Ini adalah salah satu achievement dan apa milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan
1: bener.
2: Pengen banget raih gitu loh, kakak-kakak RRI Pro 2.
1: Ya asik. Tiba-tiba meraung. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
2: Sedep.
1: Ide. Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori
2: nih. Ori boleh.
1: Ori boleh ya. Boleh ya. Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Bangun bro, udah siang.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright, ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu okay. gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya. Selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget.
0: Okay.
1: Kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu ya, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah ternyata. Seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Kayak aduh ini semua memang oh, sedep banget,
0: banget ya. Gitu ya. Benar. Oh, kirain sedep karena ini pakai micin kayaknya.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh, iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya ya.
1: Benar-benar. Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas ada bawah, ada kiri ada kanan, ada tenggara ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: Ya udah aja.
1: Apa
0: gitu.
1: Sih ini mau kasih apa gue lagi? Mau kasih apa lagi nih ke arah gue? Yuk.
0: Bener.
1: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang. Masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh, aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah. Gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin gitu ya, saya waktu itu keluar label gitu, saya sendirian gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh gak ada yang musisi gitu. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku gak ngantor semua. Kayak gue gak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin. Gue udah keluar label, gue kerja sendirian, gak punya tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu, kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja gitu. Pura-pura.
0: Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan,
0: kan?
1: Pura-pura gak bingung aja.
0: Bener,
1: pura-pura gila.
0: Biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul,
1: kan. Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Benar.
1: Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar.
1: Udah gue tenggelam aja.
0: Gitu. Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: 12 lagu. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya.
1: Yeah.
0: Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
1: Ori.
0: Ori, ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: diri sendiri.
1: Diri sendiri, iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih? Gitu.
0: Benar.
1: Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke.
1: Okay. Melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru, Jebung yang swag gitu loh.
0: Swag.
1: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih gitu.
0: Okay.
1: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih. Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya.
0: Okay.
1: Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget. Kayak paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
0: Okay.
1: Paling asbun aja.
0: Okay.
1: Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audience untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: Oke. Okay. I got it. Betul.
1: Kayak sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh. Okay. Membuka album dengan kayak hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Oke. Okay. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lo alamin?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z.
0: Yes.
1: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oh wow.
1: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya. Tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya. Tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. Alright, gitu soal okay. diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orang kayak gimana gitu.
0: Oh oke okay. Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
1: Iya
0: yeah. Ah, apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
0: Okay.
1: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung okay. gue mau jadi apa. Lo nggak bisa baca langkah gue.
0: Oh. Gitu. Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu iya. ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak gue that's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
0: Iya, yeah, bisa gue, bisa ini ya.
1: Gue nggak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu gue jadi membosankan.
0: Oke. Okay. Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
1: Iya. Yeah. Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue
0: okay.
1: sampai belakang.
0: Oke.
1: Gitu. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue.
0: Mm-hmm.
1: Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Gemes-gemesnya gitu.
1: Gemes-gemesnya
0: ya.
1: Dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan, ceritanya okay. masih imut-imut lah ya.
0: Bener.
1: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang kayak ih ada yang deketin aku nih.
0: Biasa itu yang jelek tuh.
1: Iya.
0: Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya kan.
1: Iya kayak ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Please dong, buktiin kalau kamu sayang mah, belain. Ngadu ke Ayang soal itu.
0: Ngadu ke Ayang, bener.
1: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
0: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu
1: ngetes,
0: kan.
1: Ngetes.
0: Pingin kali dicemburuin.
1: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
0: Bener sih,
1: nantangin.
0: Ya. Oke, okay, next, All I Got.
1: Nah, di sini baru sudah bucin.
0: Oke.
1: Okay. Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu.
0: Asik.
1: Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku
0: okay.
1: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku
0: okay.
1: Dan pedasnya jujurku dan
0: hah? Ya nulis lupa sendiri yeah. saking banyaknya yeah. lagu.
1: Hanya kamu yang bisa membuat aku rindu dan menerima marahku dan pedasnya jujurku, rumit pikiranku yang kadang gagalkanku.
0: Asik.
1: Gitu. Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
0: ngerti ya.
1: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
0: Asik.
1: Gitu.
0: Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
1: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah. Ternyata di antara cetar. Semuanya dia yang selingkuh.
0: Aduh.
1: Mentok deh.
0: Oke.
1: Okay. Udah bucin.
0: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
1: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh padahal nah. tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
0: Benar.
1: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
0: Eh, malah
1: sering. Gitu.
0: Okay.
1: Nah, di antara semua yang mengapa selingkuh, nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena diantara semua laki-laki nggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
0: Udah ngelakuin semuanya lah istilahnya.
1: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
0: Berarti ada bingungnya juga di sini ya. Berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
1: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
0: Aduh. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
1: Nah, pemantiknya kan dari diantara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
0: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
1: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada, lapar kali ku makan karirmu semua, gitu.
0: Oke.
1: Itu lagunya marah.
0: Marah ya berarti.
1: Karena udah marah sama semuanya.
0: Langsung tertuang nih emosi semua ya.
1: Jadi menghasilkan kelaparan untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
0: betul,
1: ke pekerjaan dan ke hal-hal lain juga.
0: Salah satunya makan ya.
1: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
0: Istilah aja ya, benar.
1: Gitu.
0: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, fase
1: nah,
0: marah tuh.
1: Nah, enggak. Kalau di sub selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
0: puncak ya.
1: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
0: Oke.
1: Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil. Lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi. Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
0: Iya.
1: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
0: Asik.
1: Gitu. Jadinya kebalik, jadinya saya betul. Gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah yang jadi pemantik kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
0: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era ya. Berarti Dungdat juga termasuk.
1: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir. Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
0: Mau Tenar
1: dan Dungdat itu karir. Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir. Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar. Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar, berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar, bikin orang heran sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya. Ku gak bisa nahan kalau ada kamera gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
0: Alright, gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
1: Iya, di bawah makanya lebih emosi. Setelah sup selada, aku mau merasa seperti Manohara gitu. Iya, memang lebih intens.
0: Lebih intens ya, iya. Benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
1: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
0: Asik. Iya, benar.
1: Dungdat, dungdat, kedang dungdat. gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
0: Aduh, gitu. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
1: Lagu tetoe-toe. Oh. Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Oh, jadi wow. Harusnya draft pertama album ini harrusnya 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
0: Oh wow, berarti
1: terus dua. Ya, terus habis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat.
0: Dungdat.
1: Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
0: Oke.
1: Okay. Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Oh, aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
0: Oke. Okay, okay.
1: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
0: Benar.
1: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
0: Yes.
1: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
0: Oke.
1: Okay. Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini, aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu. Adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi. Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
0: Okay.
1: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
0: Okay.
1: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
0: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
1: karena
0: album
1: ini? Karena aku suka banget lagunya.
0: Oh, wow.
1: Tapi memang dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
0: Okay.
1: Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin, ya? Iya. Aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelpon produsernya tuh aku kayak, gue punya ide. Gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat, Dungdat, takedang, Dungdat, gitu aja. Basic, basic idenya itu doang.
0: Okay.
1: Dungdat, takedang, Dungdat, udah gitu doang.
0: Okay,
1: gak ada ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat, takedang, Dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
0: Okay. Okay,
1: tapi akhirnya aku masukin ke album. Karena menurut aku pas aku taruh setelah Mau Tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
0: Oke, menarik. Ya udah deh Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lu di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Yaudah langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.
2: Music Life Chat.

0: Dan baru aja ada Dungdat dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak, diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener. Bagus, ya mungkin bisa ya. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRI Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
1: Ih, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs.
0: Yeah.
1: Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band gitu.
0: Iya, benar. Rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke. Ditunggu aja nanti ya.
1: Neng cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSS. Ah, susah banget nama lu.
1: HLSS.
0: Nah, itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSS HSMOM 1702. Nah itu, gue gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Haslololomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin
1: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, benar. Oke, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama ping... Sebentar! Aku pengen banget collab sama... Aduh, aku tuh ngefans banget sama Barakatak.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh. Seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa gitu. Aku pengen banget.
0: Seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut tuh, menurut aku tekniknya tuh beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Cengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elvi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda, aku koleksi vinil dia.
0: Wow, tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya, waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elvi. Terus aku tadinya salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget, aku bilang, aduh ampun, aku fans banget, aku koleksi. Ah.
0: Ya, langsung dong harga berubah. Terus
1: harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya ditanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Umi Elvi dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di preskonnya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak-anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Terus sebenernya panik. Nah dua kalinya lagi ketemu di lift. Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound. Gak sengaja, satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik, turun lift tuh bareng. Terus habis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. Jelas dong, itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Cara panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain, masa cuma bisa gini, mau Umi check sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener-bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan Star-struck banget kan.
1: Kaku
0: gitu. Banget.
1: Sebenernya kan bisa yang kayak apa kek?
0: Iya, basa-basi apa kek?
1: Oh, lagi di hotelnya siapa? Aku juga stay di sini kan lebih cair. Bener. Gitu cair. Aduh, masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu kayak, bagus pertanyaannya.
1: Iya, akhirnya cuma kayak iya, juga check sound. Duh, sayang.
0: Sedih sekali. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
1: Umi love.
0: Oke. Okay. Selanjutnya, ini dari Aphrodite.

0: Bung, aku mau besar, aku mau manggung. Hello, okay. Apa nih inti lagunya? Bener-bener. Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
1: Okay.
0: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
1: Okay.
0: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mawas Lingkuh. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
1: Yang baru belajar ya.
0: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu. Bener. Lama banget kayak, eh bang, lama banget nih naruh foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Nah, kita mau naruh CP mas gitu.
1: Oke.
0: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Bener. Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
1: Iya, beda di tombolnya nih.
0: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi, hello.
1: Bener,
0: kan di kepala pengennya kayak cung-ceng dong, cung-ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
1: Gak bisa.
0: Eh, aku mau cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung. Gak bisa, harus ada alat-alat yang kita bisa untuk proses gitu.
1: Oke.
0: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
1: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, yang cukup nguras tenaga.
0: Karena sambil belajar.
1: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
0: Hawa.
1: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
0: Benul.
1: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
0: Untuk mencoba hal baru?
1: Yes.
0: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal bener. Pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih udah familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
1: Waduh.
0: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini.
1: Bener.
0: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
1: Betul.
0: Gitu kan. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
1: Betul, I know
0: harus
1: it.
0: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Ya, sedikit ya, sedikit. Walaupun gak kayak ilustrator.
1: Betul.
0: Kan fotonya harus ada apa,
1: taste-nya
0: juga. Bener. Dengan sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi itu bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
1: Bener.
0: Nyari tutorialnya gitu kayak aduh. Ragu gitu, sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk bener. Mulai.
1: Betul.
0: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
1: Yeah.
0: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
1: Iya lagi.
0: Iya, soalnya iya aku lagi. Pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
1: Betul.
0: Gak maju-maju.
1: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
0: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih tutorialnya, lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bantuin ini.
1: Bener.
0: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, lu kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
1: gitu ya.
0: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga

0: apa-apa.
1: Sekarang mudah banget ya dapet ini ya. Bener-bener.
0: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
1: Bener.
0: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
1: Yes.
0: Lo bisa ada teknologi pause.
1: Betul, dibilang lagi.
0: Setiap orang itu belajar juga gak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
1: Bener.
0: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
1: Iya,
0: bener. Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ, nabrak. Tapi pasti yang di-post adalah yang sukses.
1: Betul.
0: Saya maksud tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wuh, seru banget Bung. Pasti gak mungkin dong aku nge-post yang kayak,
1: obit.
0: Apa sih nih nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
1: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru
0: paling
1: nih.
0: Paling sulit memulai.
1: Memulainya, bener. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung. Ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
0: Menurut aku. buat teman-teman produser. Tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album aku sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedep, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
1: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
0: Arahnya cuma ke atas doang.
1: Benar.
0: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
1: Oke. Okay.
0: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
1: Asik.
0: Get out.
1: Alright.
0: Okay, everything is sedap. Sedap, sedap, sedap, sedap, sedap.
1: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
0: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
1: Yes.
0: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
1: Betul. Itu dia.
0: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100%
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan
1: betul,
0: jijik-jijiknya juga.
1: Alright. Terima kasih Jebung, thank you so much.
0: Love ya.
1: Sukses buat albumnya. Nanti semoga akan
0: terima
1: ada
0: kasih
1: album showcase ya.
0: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jebung 1 jam terakhir ini, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
0: Jebung.
1: Bye-bye.
0: Music Life Chats.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Hari kamu makin seru bareng Pro 2.
3: No way.
2: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Dari kawasan 1012 Padang, 90,8 FM Pro 2, RRI Padang, teman terbaik kamu, Taman Pro 2. Kita balik lagi di Pro 2 RRI Padang, tadi udah ke Pro 2 RRI Jakarta ya, Taman Pro 2. Dan malam hari ini kembali kita obrolin hal-hal seputar olahraga sampai nanti jam 9 malam, Taman Pro 2. Ada gak sih yang hari ini atau beberapa hari ini tuh kayak pengen olahraga tapi masih belum kesampaian juga karena kualitas udaranya juga ya masih belum terlalu membaik ya Taman Pro 2. Bahkan sempat memburuk cuacanya dan udaranya, kualitas udaranya. Jadi ya kita tunggu aja deh, mungkin kamu olahraganya di dalam rumah dulu kali gitu ya, maksudnya di dalam ruangan gitu Taman Pro 2, jangan terkontaminasi sama udara luar secara langsung. Tapi nanti kita update juga informasi-informasi terbaru dari dunia olahraga. Tungguin di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Macet, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja, toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
2: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
1: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
2: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
1: Kalau bagasi?
2: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
0: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam berapa sih sekarang? Jam 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Kita mulai dulu nih ya, teman Pro 2, dengan informasi di malam hari ini seputar olahraga. Kali ini ada Espargaro yang lanjut gantikan finalis di Australia ya, teman Pro 2. Maverick Vinales dipastikan masih harus menepi pada MotoGP Austria. Red Bull KTM mengumumkan Paul Espargaro akan kembali menjadi penggantinya di Austria. Di Austria maksudnya, teman Pro 2, Espargaro akan memperkuat Red Bull KTM bersama Enea Bastianini. Ini akan menjadi penampilan keempatnya sejak menggantikan Vinales di Silverstone, teman Pro 2. Nah, manajer tim Red Bull KTM Goyon menilai Espargaro datang dengan jam terbang yang cukup setelah tampil di 3 seri berturut-turut. Ia diharapkan bisa ngasih hasil yang solid ya di tengah absennya Vinales. KTM sebelumnya menyatakan menargetkan comeback Vinales di GP Jepang Oktober mendatang. Namun kondisi fisiknya dinilai belum memungkinkan untuk kembali ke balapan. Kita tunggu deh sampai nanti fit dulu ya dan bisa meramaikan pertarungan di MotoGP.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Civitas Akademika Universitas Negeri Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Berita untuk kejayaan Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau nomor 2 lanjut nih, kali ini ada pelatih Italia Roberto Mancini yang menyaksikan 3 pemain muda Italia. Ia hadir saat Torino menghadapi AS Roma Senin 14 September 2026 ya, nomor 2. Laporan Football Italia, beberapa pertandingan Eropa turut diamati Mancini. Salah satunya duel Lyon melawan Paris FC di Liga Prancis, nomor 2. Pertandingan tersebut menurunkan Diego Coppola dan Luca Colesso. Mancini memantau keduanya saat laga tersebut berlangsung di lapangan langsung ya, teman berdua. Saat menyaksikan Roma kontra Torino, Mancini membidik 3 pemain muda. Mereka ialah Alessio Cacchiamani, Nicolo Pisili, Emmanuel Lulli, teman berdua. Belum dipastikan kapan ketiganya akan diturunkan. Selain itu, Mancini mengamati Gianluca Mancini, Brian Cristante, serta Pietro Comuzzo juga. Nah, 3 pemain muda dan senior Azzurri menjadi perhatian Roberto Mancini. Ia akan mengumumkan skuad Italia pada Jumat 18 September 2026. Kita tunggu aja nanti ya, gimana pengumuman resmi skuad dari Itali, nomor 2, dalam menjalani yang namanya Nation League.

0: charger aku gak ada nih. Aduh, mana baterai tinggal 2% lagi.
1: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
0: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati.

0: ide HP-nya.
1: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.

0: Southside Boost.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
1: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Malam hari ini kita bahas lagi topik-topik yang berhubungan dengan keluarga. Seperti biasa di hari Rabu malam jam 9 sampai jam 11 ya, teman Pro 2. Kita di Kopsteng lagi, dan kali ini teman Pro 2 kita bahas soal kegiatan yang rutin. Harusnya kalau bisa mengatur waktu dengan baik ya di sebuah rumah, di dalam sebuah keluarga, yaitu sarapan bareng gitu ya teman Pro 2. Kalau gak bisa bareng ya udah deh, sempatnya aja sarapan gitu, yang lain sambil melakukan aktivitasnya juga. Terus kamu bisa cerita juga dong teman Pro 2, aturan yang diterapkan tentang sarapan di keluarga kamu. Misalnya kayak sarapan gak boleh lewat dari jam 9. Ya yes ya, kalau lewat dari jam 9 namanya bukan sarapan lagi gitu. Atau kalau sarapan gak boleh sambil nonton TV misalnya gitu. Atau kalau lagi makan-makan gitu ya teman Bro 2. Apapun itu peraturan tentang sarapan yang diterapkan di keluarga kamu, teman Bro 2 boleh dong kamu share. Atau di keluarga kamu juga menerapkan yang namanya silent breakfast. Karena ternyata ini punya manfaatnya juga loh. Sambil kita bahas nih teman Bro 2, silent breakfast itu manfaatnya kayak gimana sih? Sampai nanti jam 11 ya, sambil kamu ceritain peraturan tentang sarapan yang diterapkan di keluarga kamu di WhatsApp 0811 6655908, atau di telepon kita juga bisa di 0751 27482.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Pro 2 FM, era di Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu pernah menerapkan yang namanya silent treatment gitu gak sih? Karena konsep silent breakfast, teman Pro 2. Pada dasarnya ngasih kesempatan untuk menikmati sarapan dalam suasana lebih hening dan minim stimulasi ya. Kebiasaan ini bukan berarti harus menjauhi orang lain sepanjang pagi, melainkan menyediakan beberapa menit untuk makan dengan perhatian yang lebih utuh sebelum kesibukan dimulai. Nah, rutinitas sederhana kayak gini teman Pro 2 ternyata bisa membawa sejumlah manfaat ya bagi pengalaman pagi sehari-hari. Misalnya kayak bantu pikiran memulai hari dengan lebih tenang gitu ya teman Pro 2. Karena menjalani pagi tanpa terlalu banyak suara dan informasi, ngasih ruang bagi pikiran untuk beradaptasi secara perlahan setelah bangun tidur. Alih-alih nih langsung membaca pesan misalnya, mengikuti percakapan, atau membuka media sosial, waktu sarapan bisa jadi jeda sebelum menghadapi berbagai tuntutan harian loh teman Pro 2. Suasana yang lebih hening membuat pagi terasa nggak terlalu terburu-buru ya sejak menit pertama. Jadi kamu juga masih punya waktu gitu loh. Nah, ketenangan kayak gini juga bisa membantu seseorang menyadari kondisi pikiran sebelum perhatian terbagi ke berbagai urusan. Ada kesempatan untuk mengenali apakah tubuh masih lelah, pikiran lagi penuh, atau suasana hati membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Dengan gitu nih teman berdua, awal hari terasa lebih terarah gitu ya, karena pikiran gak langsung dibanjiri berbagai stimulasi sekaligus.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Sarapan sambil melihat layar gitu, tau gak sih Tamu Pro 2 sering membuat perhatian terbagi nih antara makanan dan informasi yang sedang dikonsumsi ya. Seseorang dapat terus menyuap makanan sembari membaca berita atau melihat video tanpa benar-benar memperhatikan rasa, tekstur, aroma, dan pengalaman makan itu sendiri. Nah, Silent Breakfast mengurangi distraksi tersebut sehingga perhatian bisa kembali tertuju pada makanan yang tersaji ya Tamu Pro 2. Nah, perhatian yang lebih utuh juga membuat kegiatan sarapan terasa seperti bagian penting dari pagi, bukan sekedar rutinitas yang harus selesai secepat mungkin gitu loh Tamu Pro 2. Setiap suapan dapat dinikmati dengan ritme yang lebih nyaman tanpa dorongan untuk berpindah atau mengalihkan perhatian ya Tamu Pro 2. Kebiasaan kayak gini cocok bagi kamu yang selama ini merasa waktu sarapannya selalu berlalu begitu saja di tengah kesibukan.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Baksonya, Mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
4: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Ngobrol dua, kebiasaan membuka gawai atau gadget atau perangkat elektronik yang kamu punya nih, teman bro dua, segera setelah bangun. Ini sering berlanjut sampai waktu sarapan, jadi kayak gak berasa gitu loh, teman bro dua. Nah, satu notifikasi ini bisa membawa perhatian menuju pesan lain, media sosial, berita, hingga berbagai informasi yang sebenarnya belum perlu diproses pada pagi hari ya, teman bro dua. Nah, menjadikan sarapan sebagai waktu bebas gawai ini bisa membantu menciptakan batas sederhana ya, teman pro 2, terhadap kebiasaan tersebut. Karena jeda singkat dari layar ini juga ngasih kesempatan untuk menyadari seberapa otomatis dorongan mengecek ponsel setelah menjadi bagian dari rutinitas ya, teman pro 2. Awalnya sarapan tanpa menyentuh gawai mungkin terasa sepi atau bahkan sedikit membosankan karena otak terbiasa nih menerima stimulasi secara terus-menerus. Tapi rasa sepi tersebut justru dapat menjadi kesempatan untuk kembali nyaman menjalani aktivitas ya, teman pro 2. Yang mana aktivitasnya mungkin sederhana tanpa selalu membutuhkan hiburan digital.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya

selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Psst, aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Rutinitas pagi sering dianggap harus dipenuhi berbagai kebiasaan produktif ya, agar hari terasa berhasil sejak awal. Padahal nih, teman Pro 2 terlalu banyak target pada pagi hari, justru bisa menciptakan tekanan baru sebelum aktivitas utamanya dimulai. Nah, di situ deh fungsi dari silent breakfast ya teman Pro 2, menawarkan ritual yang jauh lebih sederhana karena seseorang hanya perlu duduk, makan, dan ngasih perhatian pada momen tersebut. Kesederhanaan ini membuat kebiasaan tersebut mungkin jadi relatif ya teman Pro 2 dan mudah diterapkan tanpa memerlukan perlengkapan atau persiapan khusus. Gimana kamu coba? Tertarik gak sih untuk mencoba yang namanya silent breakfast? Gak perlu menciptakan suasana yang benar-benar sunyi atau menetapkan durasi panjang, sebab beberapa menit tanpa percakapan dan distraksi digital ini udah menjadi awal yang realistis ya teman Pro 2. Pada akhirnya sarapan dapat berubah dari aktivitas rutin yang terburu-buru jadi momen transisi yang lebih nyaman sebelum memasuki kesibukan. Mudah-mudahan apapun peraturan ini diterapkan di keluarga kamu soal sarapan ya teman Pro 2, hasilnya baik dan menuntut kamu untuk jadi manusia yang lebih positif juga ke depannya nanti. Itu dulu sharing time kita alias Kops Tank kita malam hari ini teman Pro 2. Lanjut di jam 11 nanti ada Jazz Music. Bisa kamu ikuti di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Yuswandi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia, terus menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Melihat dinding atau kertas penuh coretan krayon seringkali membuat orang tua pusing. Namun, bagi anak usia dini, coretan abstrak itu adalah bentuk komunikasi pertama mereka sebelum bisa membaca dan menulis. Saat anak-anak mencoret-coret, sebenarnya ada 3 proses hebat yang sedang terjadi. Yang pertama, melatih otot tangan, yaitu memegang dan menggerakkan krayon, melatih motorik halus anak. Ini adalah modal penting agar mereka bisa memegang pensil dengan benar saat sekolah nanti. Yang kedua, menuangkan emosi, yaitu goresan garis tebal atau tipis adalah cara jujur si kecil, mengungkapkan rasa senang, marah, atau cerita yang ada di dalam kepala mereka. Yang ketiga adalah mengasah otak. Saat anak menggambar garis melingkar dan menyebutnya kucing, otak mereka tuh sedang belajar mengenali simbol dan berimajinasi. Tips untuk orang tua, jangan larang mereka, sediakan kertas bekas yang luas atau area dinding khusus yang boleh dicoret-coret. Alih-alih mengkritik hasilnya, cobalah bertanya. Wah, seru sekali, bisa ceritakan ke ibu, ini gambar apa ya, nak?

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Taruh dulu buku itu. Meja di sampingmu sudah terlalu lama kosong. Pikiranmu hampir penuh. Sedari tadi mempelajari rumus fisika untuk mengerti dunia, atau bahasa dan sastra untuk menyapa sesama. Ada beberapa tumpuk di lemarimu, menunggu untuk kamu baca saat tenang pikir terjaga. Terima kasih kepada ibu menyiapkan bekal untuk kami agar tidak lapar ketika belajar, agar bekal ilmu kekal di kepala. Terima kasih kepada ayah

simpan di ingatan. Karena dengan apalah nanti akan kita sampaikan pengetahuan, jika tidak diri sendiri yang memahami lebih dulu, jika tidak diri sendiri yang berguru. Betapa sunyinya waktu tanpa bunyi laju kereta pendidikan. Mari kita terus belajar, mengerti kian tinggi bangunan kemajuan. Semoga kita tidak ikut angkuh mengatas menantang. Semoga menjadi padi merendah merunduk tahu.

Ngobrol dua kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Gus Pri pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
4: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
3: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima'allamtana, waja'al ilmana khalisan liwajhikal karim, waftah alayna bifathika al-mubin. Baiklah, sebelum memulai tausiah, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nurul Amami dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan jurusan Bimbingan Konseling Islam. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah di mana saya akan mengangkat sebuah hadis yang dikatakan dalam hadis tersebut An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Haqqul muslim ala muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza 'atasa fahamidallah fathamithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatsba'hu rawahu muslim. Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mengangkat sebuah topik mengenai 6 hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Mungkin hal ini adalah permasalahan yang sudah biasa tetapi jarang kita lakukan pada zaman-zaman sekarang ini. Apa yang disebutkan dalam hadis tersebut? Yang pertama, dalam artinya dikatakan Haqqul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama, Idza laqitahu fasallim alaih. Apabila kamu bertemu dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Maka hak kita sebagai seorang muslim adalah mendapatkan salam dari muslim kita yang lainnya. Sehingga apabila kita memberikan salam kepada teman kita, maka kewajiban bagi kita adalah untuk menjawab salam dari orang yang memberikan salam tersebut. Ini adalah hak pertama, hak seorang muslim yang sering kita lupakan. Dimana banyak sekarang ketika kita bertemu dengan teman, kita tidak menyapa atau malah membuang muka. Jadi untuk kedepannya, hak yang pertama dari seorang muslim itu adalah jika bertemu, ucapkanlah salam, sapalah dia, peluklah tangannya, seperti itu. Lalu dalam hadis yang kedua dikatakan Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Ini juga hal yang sudah jarang sekali terjadi dalam tradisi kita saat ini. Jadi ketika teman kita mengundang, baik itu acara nikahan atau acara berbagai acara lainnya di tengah masyarakat, maka hadirilah undangan tersebut. Karena kewajiban bagi kita untuk menghadiri undangan dari teman kita yang mengundang tersebut. Lalu hak muslim yang ketiga adalah Wa idza istansahaka fansah lahu. Apabila engkau diminta nasihat, berilah nasihat kepadanya. Misalnya ketika teman kita ada yang galau, dia meminta nasihat atau motivasi dari kita, maka kewajiban dari kita adalah untuk memberikan nasihat kepadanya. Baik itu mendengarkannya saja atau memberikan masukan-masukan, hal tersebut merupakan kewajiban kita sebagai sesama muslim. Sudah 3 hak, lalu hak yang keempat, Wa idza 'atasa fahamidallah fasammithu. Apabila teman kita bersin, atasa, fahamidallah, lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan hamdalah, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, fasammithu, maka doakanlah dia. Jadi ketika teman kita bersin, yang kita lakukan adalah bukan menertawakannya, tapi ketika teman kita bersin, lalu biasakanlah mengucapkan hamdalah, dan setelah itu doakanlah dia. Ketika dia laki-laki, doakanlah yarhamukallah. Tapi ketika dia perempuan, doakanlah yarhamkillah, seperti itu. Lalu hak yang kelima adalah Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Hal yang kelima ini juga termasuk hal yang sangat sering dilewatkan oleh kita sebagai sesama muslim. Ketika teman sakit, bukan hanya sekedar mengucapkan cepat sehat, cepat sembuh, tapi usahakanlah agar kita mulai menjenguknya, melihatnya, mengabari bagaimana keadaannya. Hal yang demikian insya Allah akan mempererat hubungan silaturahmi kita antara sesama muslim. Lalu hak yang keenam yaitu Wa idza mata fatsba'hu.
Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Lalu, pada hak yang keenam ini dikatakan, apabila teman kita meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Bukan hanya sekedar melihatnya saja, namun kita ikut menyelenggarakan jenazahnya, mulai dari menyolatinya, menyelenggarakan jenazahnya, hingga mengiringnya ke kuburan. Dalam hadis ini, dikatakan enam hak muslim yang mungkin banyak sekali kita lupakan. Untuk teman pro 2, semoga dalam hadis ini kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita, baik dari hari ini hingga kehidupan kedepannya. Yang pertama, apabila ketika bertemu hendaklah mengucapkan salam, dan ketika orang memberi salam hendaklah kita menjawabnya. Lalu ketika ada yang mengundang hendaklah kita penuhi undangannya. Apabila teman kita ada yang meminta nasihat, maka berikanlah nasihat kepadanya. Dan apabila ada teman kita yang bersin dan memuji Allah dengan mengucapkan hamdalah, maka doakanlah dia. Dan apabila ada teman kita yang sakit, maka jenguklah. Dan yang terakhir, apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Teman pro 2, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
6: Teman terbaik kamu.

0: manis. Aku tas keluaran terbaru nih. Kamu yakin gak mau bawa pulang aku? Cantik, Bibi. Aku cocok banget pasnya di mix and match sama tas itu tuh. Ayo beli aku, beli aku.
1: Masa aku sepatu cantik gini ditinggalin? Sekalian dong beli aku.
2: Uangku habis cuma buat beli ini doang. Tapi
3: barangnya bagus-bagus sih.
4: Belanja itu sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Mari kenali, pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 123 siswa MTSN 1 Kota Pariaman yang sebelumnya dirawat karena gejala mual dan muntah akibat dugaan mengkonsumsi makanan bergizi gratis MBG

telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Pemerintah Kota Pariaman masih melakukan identifikasi karena belum bisa dipastikan dugaan yang menyebab. Maksud kami, pemerintah Kota Pariaman masih melakukan identifikasi karena belum bisa dipastikan dugaan disebabkan oleh MBG. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Hertati Taher, kepada RRI mengatakan, dari 123 siswa yang diduga mengalami keracunan, 65 orang mendapat penanganan di Rumah Sakit M. Yamin, sedangkan 58 lainnya dirawat di Rumah Sakit Sadikin Pariaman. Dari seluruh siswa yang mendapatkan penanganan medis, 1 orang sempat menjalani rawat inap di RSUD M. Yamin dan 4 orang di RS Sadikin Pariaman. Hingga pagi kemarin, seluruh siswa yang dirawat telah diperbolehkan pulang. Bank Indonesia bersama Perum Bulog, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta pemerintah kabupaten dan kota mengintensifkan gerakan pangan murah sepanjang September 2026. Kegiatan tersebut digelar untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memastikan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Andi Setio Biwado, mengatakan GPM merupakan bagian dari penguatan koordinasi pengendalian inflasi pangan di daerah. Pelaksanaan GPM dipertimbangkan perkembangan harga pangan di Sumatera Barat pada Agustus 2026. Seluruh kabupaten dan kota yang menjadi wilayah perhitungan indeks harga konsumsi, indeks harga konsumen, IHK, mengalami inflasi bulanan dengan inflasi tertinggi tercatat di Pasaman Barat sebesar 0,46%. Andi juga menyebutkan guna mendapatkan hasil optimal dalam meredam inflasi, GPM tidak hanya digelar di Kota Padang, GPM juga dilaksanakan di daerah perhitungan indeks harga konsumen seperti Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Pasaman Barat, dan Darmasraya. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu daerah dari 20 kabupaten kota di Indonesia yang mendapatkan kucuran dana alokasi khusus atau DAK lebih dari 5 miliar rupiah untuk memperkuat pengawasan dan peningkatan kualitas produk hewan dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, mengatakan anggaran tersebut merupakan program strategis daerah untuk meningkatkan pengawasan produk hewani yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Hendra juga menjelaskan potensi populasi ternak di Padang Pariaman tidak hanya mencakup sapi potong, unggas, maupun kambing. Daerahnya juga melestarikan budidaya peternakan kerbau sebagai ciri khas kearifan lokal yang terus dikembangkan dan perlu mendapatkan perhatian oleh petugas kesehatan hewan. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yes, selamat pagi Rini.
0: Selamat pagi.
1: Kita berturut-turut ya Rini ya. Berturut,
0: betul, berturut, betul.
1: Gitu, barengan ya.
0: Betul, betul, betul. Kemarin kayak gini nih, kalau bahasanya tuh orang-orang sering, ah lu lagi deh gitu.
1: Tapi gak apa-apa gitu.
0: Oh iya, tapi gak apa-apa teman Pro 2.
1: Iya.
0: Karena pagi ini barengan sama Rini dan Robi di sini, teman Pro 2 pasti kita bakal sasaruan di Sabana Pagi.
1: Yes, hari ini 17 September ya, udah pertengahan bulan aja nih.
0: Iya betul, gak berasa ya.
1: Udah gak berasa nih, udah apa namanya, pokoknya udah banyak hal-hal yang kita lewati.
0: Iya sih, iya kita bener sih, September tuh bener-bener chaos ya.
1: Apalagi awal September tuh.
0: Iya.
1: Tapi masih ada satu lagi sih nanti, nyanyi anak.
0: Oh iya di tanggal 20 ya.
1: Iya.
0: Masih ada ya.
1: Masih ada.
0: Jadi itu kerjaannya.
1: Masih ada. Kan untuk Pita Radio kan udah selesai ya.
0: Betul,
1: udah,
0: betul,
1: udah,
0: betul.
1: Udah tayang semuanya, tinggal menunggu penjurian aja. Mudah-mudahan dari Padang ada yang kepilih ya.
0: Ah iya iya, betul betul betul.
1: Ada
0: betul.
1: Sih, aku lihat ada yang cakep.
0: Ada yang cakep. Cakep apa? Nah, orang tuh bernyanyi, bintang radio konsepnya bernyanyi.
1: Iya, tapi kan biasanya ya gitu deh, visual dan audio.
0: Audio visual, aduh, duh. Memang bapak-bapak ini ya. Oke deh, teman Pro 2 pagi hari ini kita di
1: Sabana Pagi.
0: Kita bakal seseruan bareng, kita bakal update info juga buat kamu teman Pro 2. Kalau dilihat-lihat sih, ya masih berasa.
1: Masih ini ya, masih buram.
0: Masih buram. Ya.
1: Ini anak-anak kayak sekolah masih ini, libur hari
0: masih
1: ini.
0: Masih PJJ ya?
1: Masih PJJ, gurunya masuk.
0: Gurunya masuk, anak-anaknya enggak.
1: Iya.
0: Emang bu guru doang yang harus pergi sekolah.
1: Iya.
0: Anak-anaknya enggak. Soalnya gurunya tahan banting katanya.
1: Tahan banting ya. Itulah ya. Guru memang pahlawan tanpa tanda jasa ya.
0: Iya betul betul betul.
1: Sama kayak siapa ya? Ya pokoknya gitu deh.
0: Sama kayak siapa ya? Aduh siapa ya? Ya udah deh teman Pro 2, buat kamu yang pagi hari ini harus beraktivitas gitu ya. Yang
1: pakai masker ya.
0: Betul. Ini ada yang udah di jalan juga mungkin teman Pro 2 di jam setengah tujuh ini.
1: Siap-siap karena mau hari ini mau kuliah mungkin.
0: Betul.
1: Ada yang PJJ tuh enggak ada buat anak kuliah ya.
0: Anak kuliah enggak, masih kuliah mereka.
1: Mungkin kuat ya, masih
0: mungkin,
1: bisa.
0: Iya.
1: Ya.
0: Betul, betul. Mereka kan manusia-manusia kuat tuh anak kuliahan.
1: Iya.
0: Ya enggak sih? Maksudnya
1: betul,
0: tuh
1: betul.
0: Kenapa kalau sekolah tuh beruntut gitu. Maksudnya itu dari jam berapa, jam setengah delapan misalkan sampai jam 2 siang. Dah, jam 2 siang nih.
1: Selesai.
0: Anak kuliahan enggak? Dari jam 8 sampai jam 10 kuliah satu. Nanti jam 11 kuliah lagi sampai jam ini. Nanti ada lagi nih, baru kuliah lagi jam 3 sampai jam 6. Nah, maksudnya itu kayak waktunya enggak menentu. Jadi mereka sering banget waktunya dihabiskan untuk
1: untuk yang hal-hal yang kalau aku sih dulu sih main-main ke kosan. Nunggu jam pelajaran tuh main ke kosan cewek. Cewek yang ada kosan cewek soalnya. Sama main PS.
0: Astagfirullahalazim.
1: Kan
0: astagfirullahalazim. Maksud lu?
1: Berandanya, dia di halamannya, bukan di kamarnya. Gitu. Kan luas tuh.
0: Itu ada siapa aja kan, ramean ya.
1: Iya, ramean. Ada teman-teman.
0: Astagfirullah, tiba-tiba agak kos cewek.
1: Satu peleton.
0: Oh, astagfirullah.
1: Satu peleton.
0: Oh, satu peleton. Kalau aku dulu tuh apa, kita kan anak nongkrong. Anak nongkrong aja.
1: Iya.
0: Aku nongkrongnya
1: nongkrong
0: tuh
1: nongkrong walaupun cuma beli es teh ya.
0: Iya, betul.
1: Dulu.
0: Nongkrong kita tuh dulu punya ini namanya kalau di Unan tuh namanya barak.
1: Barak, oh iya,
0: kantin itu namanya ya. Barak. Barak, ya betul. Ya. Ada barak gedung A, gedung B, gedung C, gitu-gitu.
1: Barak
0: ada
1: kita, barak kita, gitu.
0: Iya, barak mana? Barak gedung F atau barak apa gitu? Jadi kan kalau di kampus aku ya, kampus aku tuh gedung kuliahnya gedung bersama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
1: Jadi ketemu juga teman-teman yang lain ya.
0: Dari jurusan lain ya, betul.
1: Kalau kamu menantikan jurusan mana, teknik ya?
0: Aku nggak juga menantikan teknik.
1: Kan teknik laki-laki semua tuh.
0: Aku lebih menantikan dulu tuh zaman aku tuh ada Unan.
1: Paling spesial tuh jurusan apa sih yang
0: nggak ada,
1: yang kayak artis Korea lah.
0: Nggak ada, teknik mah nggak ada yang kayak artis Korea. Mereka ketika kuliah mereka masih cungkring-cungkring, belum ada yang spek opa-opa ketika masih kuliah tuh belum ada.
1: Belum
0: mereka masih cungkring-cungkring ya. Ketika selesai mungkin udah kerja baru terlihat aura opa itu baru terlihat. Cuman pas kuliah, aduh assalamualaikum friend gitu.
1: Sama semua ya.
0: Sama yang dulu tuh kalau di kita tuh ya teman Pro 2, kalau aku tuh yang agak beda nih style anak ekonomi.
1: Ekonomi.
0: Ekonomi. Okay. Beda
1: ya?
0: Tuh style misalnya. Sebenarnya nggak beda-beda banget, cuman mereka lebih apa, lebih santuy aja. Maksudnya kalau anak teknik kan harus pakai ini, harus bawa ini,
1: bawa ini, bawa
0: tentengan
1: ini,
0: ya, banyak. Tentengan banyak. Iya betul, masih ranselan terus.
1: Ya. Gitu. Cukup buku aja mungkin ya, dan uang kan ekonomi.
0: Dan uang betul. Kita juga bukan jurusan ekonomi, butuh uang. Kita juga butuh uang sih itu ya. Iya iya iya. Aduh, kalau diomongin tuh panjang, panjang ya, panjang, panjang, panjang. Kenangan masa kuliah tuh panjang. Panjang.
1: Banyak yang tersisa-sisa ya.
0: Banyak. Ya udah deh teman perdua, nanti kita balik lagi, kita bakal update info juga buat kamu di pagi hari ini teman perdua. Jadi jangan kemana-mana, kita ke lagu yang satu ini dulu.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo.
1: Yes.
0: Masih di Sabana Pagi nih, teman Prodo.
1: Masih di Sabana Pagi. Rin.
0: Yep.
1: Kamu suka belanja enggak?
0: Suka lah. Pertanyaannya, pertanyaan yang tidak perlu dijawab sih sebenarnya.
1: Iya, karena semua wanita ya
0: suka iya, belanja ya. Suka uang dan suka belanja kita.
1: Iya, suka pria enggak?
0: Pria suka lah.
1: Suka lah.
0: Kita masih normal gini-gini.
1: Iya, cuman enggak dikasih tahu aja ya. Ya, tapi lebih ke belanja dan uang gitu
0: ya. Iya gitu, kayak orang-orang tuh kayak, aduh aku pusing, kasih duit 5 miliar. Senang dia.
1: Iya, 5 miliar itu bisa sampai pensiun kali ya.
0: Iya, kita, aku nih ada duit 5 miliar nih, kayak siapa ya yang orang terkaya kemarin itu? Salah satu yang meninggal dunia siapa ya?
1: Yang punya jarum.
0: Iya, kalau enggak salah ya. Yang kan masing-masingnya dapat warisan anaknya 57 miliar.
1: Luar biasa. Saya.
0: Kita dikasih 1 miliar aja udah kayak masya Allah, alhamdulillah ya Allah.
1: Langsung
0: udah.
1: Kita ini ya syukuran undang anak yatim.
0: Betul.
1: Langsung kita pokoknya ya langsung selebrasi lah.
0: Selebrasi ini tuh 57 bayangin.
1: Bayangin. Enggak bisa dibayangin
0: kayaknya. Enggak bisa dibayangin, enggak bisa. Apalagi indeks ekonomi kan kita iya. Dapetin duit segitu. Masya Allah tabarakallah. Tapi kan apa? Itu orang bukan kita.
1: Iya, kita syukur yang ada aja lah ya.
0: Iya betul, kita syukur yang ada aja. Kecil-kecil enggak apa-apa teman berdua, yang penting masih bisa bertahan ya.
1: Karena kamu suka belanja nih Rin, ini ada informasi yang cukup bangga kita ya.
0: Apa tuh?
1: Karena salah satu kota di Indonesia itu masuk dalam 50 besar daftar destinasi terbaik dunia tahun 2026.
0: Wah, di mana?
1: Coba tebak. Kota manakah itu?
0: Nah, sepertinya aku tahu kotanya adalah Jakarta. Nah,
1: Jakarta,
0: itu dia.
1: Jakarta, oh Jakarta.
0: Emang ada lagunya?
1: Ada, The Massive.
0: Oh gitu, coba nyanyiin.
1: Jakarta, oh Jakarta.
0: Oh gitu. Cukup, sampai sana aja, gak usah dipanjang-panjangin.
1: Banyak.
0: Tapi nih teman Pro 2, jadi memang beberapa kota di Asia Tenggara itu masuk dalam daftar destinasi wisata belanja terbaik di dunia tahun 2026
1: ya. Pasti ada Thailand nih, Bangkok
0: pasti.
1: Nih
0: pasti, itu udah fix sih. Itu fix
1: Singapura
0: sih.
1: Singapura pasti masuk tuh.
0: Singapura.
1: Malaysia. Yang uang ringgit kemarin.
0: Ringgit betul, murah aja kopinya nih. Kopi di Indonesia nih murah aja.
1: Logat-logatnya itu ya.
0: Ya murah aja. Nah, jadi nih teman Pro 2, Indonesia tuh ada di posisi ke-39.
1: Jakarta.
0: Jadi iya betul, Jakarta ada 39. Di posisi 39.
1: Yang pertama tuh London ya, Inggris.
0: London.
1: Ingin ku kesana.
0: Itu di Changcuters ya adik-adik, yeah. Adik-adik Gen Z-ku. Itu Changcuters namanya.
1: Enggak tahu.
0: Ada namanya ku berkelana ke negara sepak bola.
1: Nah, gitu-gitu.
0: Iya betul, London.
1: Dikira enggak ada kayaknya Alice ya.
0: Ada
1: nggak,
0: deh.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya? Enggak
1: ada.
0: Coba deh kita cari lihat nanti ya. Nah, tapi ini teman Pro 2, daftar 50 destinasi wisata berbelanja terbaik di dunia ini dirilis oleh Travel and Travel World.
1: Yes.
0: Gitu, teman Pro 2.
1: Ini ngomong-ngomong, kamu pernah enggak Rin ke Jakarta?
0: Aku enggak pernah.
1: Ke Jakarta pernah. Ke dekat-dekat Jakarta mungkin ya.
0: Enggak juga. Ih, aku mah enggak ada jalan-jalan.
1: Di sekitaran Sumatera Barat.
0: Sumatera Barat tuh juga diajak orang. Aku kan anaknya introvert parah ya. Nih itu parah. Hobi sekali. Kita sebisa mungkin libur rumah-rumah aja.
1: Aku tuh ya, karena om Minang, ibu bapak Minang, jadi ibu tuh paling suka kalau jalan-jalan tuh ke Tanah Abang. Karena banyak orang Minang di Tanah Abang.
0: Nah, kan itu kan Tanah Abang.
1: Kenapa
0: tetap Tanah bayar ya? Tetap bayar. Cuman, kan punya Tanah Abang.
1: Iya, Tanah Awak.
0: Kalau Tanah Awak baru gak bayar ya.
1: Itu isi orang Minang semua.
0: Oh iya.
1: Kenapa senang? Karena bisa ini, bisa biasa. Enggak segitu ya. Kalau orang-orang mau
0: kurang gini. Kalau orang Minang beli misalkan nih mau belanja nih, barako nih gitu kan. Berapa nih harganya? Terus dia bilang
1: enggak, dia awalnya nanya dulu orang mana gitu kan.
0: Orang
1: Buki. Oh, dake tuh gitu. Sekampung tuh.
0: Sekampung mah, Buki di mana tuh?
1: Iya, gitu.
0: Buki di mana tuh gitu.

0: gitu dulu. Habis itu pas mau beli barang langsung kan.
1: Pas mau beli barang, barang kok nih 50. Eh 50. Harago Bali nyese lah barang kok. Harago Bali nyese. Nah,
0: gitu-gitu tuh.
1: Terus kurang lah. Kurang. Misalkan 50. Ampe puluh lah, ampe puluh lah.
0: Jadi
1: nih nanya nak dapet doni segitu, nanyaan lah stek lah ya gitu kan.
0: Gitu-gitu. Nah, itu mama, aku suka tuh. Aku yang urusan nawar kan mama kan. Aku cuma ngelatin aja gitu, senyum dikit gitu.
1: Iya, emang gitu.
0: Ada tekniknya gitu.
1: Ada tekniknya. Terus dibilang di kita nawar tuh jangan yang patah banget, ke setengah harga jangan dulu. Setengah harga agak naik dikit.
0: Naik dikit.
1: Nah, misalkan harga 50. Kayak 35 dulu deh, 35. 35 lah. Terus kayak, "Ini dapet Doni 35." Katanya gitu. Nah, kita naikin jadi sampai puluh lah, sampai puluh lah. Alah tambah 5.000 tuh. Sampai puluh sih lah. Awak sama awak. Gitu.
0: Atau ada gini, teknik gini, ibuku berbalik gitu. Iya, berharap dipanggil lagi.
1: Sampai puluh. Sampai puluh lah gitu. Terus dia bilang kayak, "Ini enggak dapet Doni." Yulah, enggak dapet do, yulah. Jalan nih, jalan.
0: Jalan pelan-pelan.
1: Jalan. Pelan-pelan. Terus kayak orang jualannya mikir lagi, nih ambil lah gitu. Balik. Langsung balik. Nah, tapi aku tuh gak dapet teknik tawar-menawar, aku gak bisa.
0: Itu mama tuh.
1: Iya.
0: Itu mama kayak gitu.
1: Aku gak bisa tawar-menawar.
0: Kalau kamu ada 50-50 gitu.
1: 50-50. Karena apa? Karena kan hati baik. Gak bukan karena hati baik teman Pro 2, tapi karena ngerasa kayak, ini orang pasti juga nih effort untuk dapetin barangnya juga ada.
0: Iya. Cuma kan ya pasti.
1: Iya, kadang ada yang
0: untung gede juga.
1: Ada yang iya betul.
0: Kadang-kadang kamu jangan ketipu juga, Rin.
1: Iya, tapi aku tuh kayak tapi ini real ibu-ibu ya. Tante aku tuh pernah nih beli kayak ikan gitu. Enggak tahu lagi jenis ikannya, pokoknya ikan gitu. Ditanyain sama tanteku, "Berapa nih
0: sekilo?"
1: Tiga ini 50 katanya gitu. Tiga ini 50 deh katanya kalau gitu. Bukan 50. 45 apa? 45 apa 40 gitu. 3-40 terus kata tanteku, "Loh, mahal kok sampai puluh kok." Di batu mahal banget. Nah, gitu. "Wah, kok mahal banget gitu. Kenapa mahal banget gitu?" Terus tanteku gini, "3 tuh kan." Terus dia susu-susu nih kan ya. Terus kata tanteku, "Ah, 5 kok 50 ah." Nah, enggak tahu tuh yang jualan itu sadar atau enggak, terus bilang, "Ayo ambil lah nih."
0: Langsung ambil lah.
1: Langsung ambil. Padahal 345.
0: 345 550.
1: 550.
0: Dikasih juga.
1: Dikasih.
0: Oh iya.
1: Memang
0: iya.
1: Skill itu skill.
0: Beda-beda sih ya.
1: Iya,
0: beda-beda.
1: Beda.
0: Mungkin pedagangnya sadar kali ya. "Eh, iya kok
1: wah." Nah, tapi ya emang dikasih terus aku bilang, "Lah, kok bisa 50?" Terus kata tanteku, "Biar diam."
0: Jangan berkomentar.
1: Nah,
0: sebelum orang yang sadar ya.
1: Nah, tapi itu ya teman Pro 2, kalau memang Jakarta nih kan tadi ya memang masuk ya kan di salah satu. Nah, tapi itu kalau di Sumatera Barat sendiri ada salah satu tempat tuh di Bukit Tinggi, di Pasar Aua namanya.
0: Oke, Pasar Aua.
1: Aur. Nah, dekat RRI Bukit Tinggi tuh lokasinya.
0: Oh, berarti tempat rame tuh orang.
1: Iya. Dekat RRI Bukit Tinggi itu lokasinya. Nah, Pasar Aur tuh grosiran biasanya jualannya. Jadi tuh kalau beli baju tuh harganya tuh langsung harga grosir gitu. Tapi belinya juga enggak bisa beli satu-satuan. Ada sih yang bisa
0: buat
1: beli.
0: Buat dijual lagi kali ya.
1: Iya, tapi bisa sih dibeli satu-satuan tuh juga bisa. Cuman tuh harganya jadi lebih mahal gitu.
0: Sentra produksi enggak sih?
1: Iya. Oh. Jadi itu memang jualannya tuh grosiran gitu.
0: Iya.
1: Jadi tuh orang apa-apa di carinya di mana? Di Aua karena grosir gitu. Iya. Pasti banyak tuh dan harganya kadang lebih ada yang murah juga gitu.
0: Biasanya dijual lagi mungkin ya.
1: Iya. Nah, biasanya nih orang-orang yang jualan dari kota-kota lain kayak di Padang, di Pekum atau di mana gitu. Belanjanya di Aur dulu, nanti dijual lagi di daerahnya gitu. Iya. Emang keren tuh Bukit Tinggi. Itu kota kelahiranku loh.
0: Iya, Bukit Tinggi.
1: Nah, tapi nih teman Pro 2, Bukit Tinggi sayangnya enggak masuk ya.
0: Mungkin masuk 100 besar atau gimana, kita gak tahu.
1: Iya, kita gak tahu ya, who knows.
0: Karena itu kan 50 besar kan.
1: Iya betul, who knows nih teman Pro 2. Tapi ini kalau di Asia Tenggara sendiri teman Pro 2 itu kan Jakarta tadi ada di posisi berapa sih?
0: 39.
1: Nah, tapi itu di posisi yang paling tinggi itu ada di posisi 12 kita sebenarnya.
0: Singapura. Paling deket ya.
1: Singapore. Ya. Yeah. Di Sumatera Barat ada Singapore juga tau.
0: Singapurnya apa? Di mana tuh?
1: Singapore. Sungai Pua. Dia Sungai Pua. Nama daerahnya Sungai Pua. Tapi orang tuh Singapore gitu. LA lo tau enggak ada LA di Sumatera Barat ini?
0: Lenteng Agung kalau misalkan
1: di Jakarta. Lenteng Agung.

0: kalau kita ada Lubu Aluang.
1: Lubu Aluang.
0: Sorry, sorry nih. Kita juga ada LA kali.
1: Di Vietnam Ho Chi Minh ke 16.
0: Yes.
1: Kuala Lumpur di Malaysia ke 20.
0: Dan lalu juga Bangkok di 32. Padahal aku expect-nya Bangkok lebih tinggi loh karena orang banyak banget.
1: Iya.
0: Karena Bangkok jujur li.
1: Di film-film Hollywood juga sering disebutin nih Bangkok gitu.
0: Bangkok.
1: Singapura juga sering, yang jarang tuh Vietnam.
0: Vietnam, betul.
1: Ya gitu.
0: Kuala Lumpur sih mostly orang tuh bukan belanja, liburan ya liburan. Seringnya sih.
1: Katanya murah.
0: Iya, apa? Murah.
1: Murah. Murah di, mereka mungkin.
0: Buat mereka mungkin di rupiah kita saat ini nggak murah. Mereka mungkin aja bilang nih, kopi kat Padang nih murah aja.
1: Iya karena memang pendapatannya gede kan.
0: Iya, mereka ngitung-ngitung, hah, cuman segitu.
1: Segini, iya,
0: kopi di Padang emang apa murah aja. Emang iya. Buat uang mata uang mereka sih iya gitu ya. Oke, teman Pro 2. Jadi itu ya di Asia Tenggara gitu ya. Dan itu sebenarnya dari apa dari situsnya sendiri. Dari TTW ya, itu memang di seluruh dunia sih, tapi kalau di Asia Tenggara kita juga masuk juga sih teman Pro 2 ya.
1: Yeah.
0: Oke deh kalau gitu teman Pro 2 nanti kita balik lagi, tapi jangan kemana-mana dulu, kita ke lagu yang satu ini, kita ke Fiersa Besari, Sederhanamu Istimewa.

0: Aduh, buka sosmed isinya kok berantem terus ya? Kalau nggak pamer, ya saling hujat.
1: Eh, kamu jangan ikut-ikutan komen.
0: Enggak kok, aku cuma scroll aja.
1: Ingat ya Reza, walaupun gadget kita mungkin buatan luar negeri, tapi jempol kita adalah jempol Indonesia.
0: Hah? Maksudnya apa?
1: Maksudnya, jangan biarkan layar digital mengikis budaya luhur bangsa. Mari warnai ruang digital kita dengan konten-konten yang positif, terutama mengutamakan sopan santun dan menyebarkan semangat gotong royong.
0: Aku ada ide, gimana kalau kita ngonten reaction menolak kegaduhan di sosmed?
1: Nah, boleh-boleh, hayo!

0: 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Teman terbaik.